KT.02/2026 yang diterbitkan Menteri Pan-RB Rini Widiantini pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam surat PPK, di instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah, Cik Tuan dan Puan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, informasi kedua, Wako Agung Nugroho mengizinkan ASN dan non-ASN fleksibel antar anak di hari pertama sekolah, Cik Tuan dan Puan. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Wali Kota Pekanbaru tentang himbauan mendukung penguatan ketahanan keluarga bagi ASN dan non-ASN yang ditetapkan pada 12 Juli 2026 kemarin. Dalam surat edaran, Agung meminta kepala perangkat daerah memberikan izin fleksibilitas waktu kerja kepada ASN dan non-ASN yang memiliki anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, Cik Tuan dan Puan. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain spray yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain spray yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cituan dan Puan, kita masih dalam rangkaian beranda budaya. Cituan dan Puan, pernah dengar Mapaci? Nah, Mapaci ini merupakan salah satu prosesi adat dalam rangkaian pernikahan masyarakat Bugis. Kata Mapaci berasal dari bahasa Bugis yaitu paci, yang berarti pacar atau daun pacar atau henna. Dalam tradisi ini, daun pacar yang telah dihaluskan ditempelkan pada telapak tangan calon pengantin sebagai simbol kesucian hati, kebersihan dia, dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat Bugis, Mapaci bukan sekedar ritual mempercantik tangan pengantin, melainkan prosesi sakral yang penuh doa dan harapan, Cituan dan Puan. Tradisi Mapaci telah dikenal sejak masa kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa lampau, masyarakat Bugis meyakini bahwa seseorang yang akan memasuki fase kehidupan baru perlu mempersiapkan diri secara lahir maupun secara batin, Cituan dan Puan. Setelah Islam berkembang di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16, tradisi Mapaci tetap dipertahankan dengan menyesuaikan nilai-nilai keislaman. Pembacaan doa, ayat suci Al-Quran, dan selawat menjadi bagian dari prosesi sehingga adat dan agama berjalan berdampingan. Cituan dan Puan, nanti kita akan sambung lagi membahas tradisi Mapaci dari Bugis ini, tapi kita akan simak dulu info BMKG bersama dengan Programa 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Kita ke kabar dari prestasi membanggakan yang ditorehkan oleh personel Polres Kampar, Bribda Mega Juwita Sialagan. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kampar yang sukses mengharumkan nama Polres Kampar dan Polda Riau setelah meraih 3 medali pada Kejuaraan Nasional Kapolri Cup 7 tahun 2026 yang berlangsung di Tangerang, Banten pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam ajang nasional tersebut, Bribda Mega berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Adapun raihan prestasinya meliputi juara 1 kategori Tag Team Polri, kemudian juara 1 kategori umum, dan juara 3 kategori Polri. Prestasi tersebut diraih berkat latihan yang konsisten di bawah pembinaan Kabid Propam Polda Riau, Kombes Pol Hari Sandi, serta pendampingan pelatihan Aibda Ananda Citra Rizki dan Aibda Jili Wulandari.

Kabar selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar menangkap seorang pria berinisial AH, 34 tahun, yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 5 paket sabu dalam pengungkapan yang dilakukan di Kabupaten Kampar. Pelaku merupakan warga Desa Siabu, Kecamatan Salo, dan ditangkap saat berada di rumahnya di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, pada Selasa 7 Juli 2026. Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadan melalui Kasat Narkoba Ibtu Rifles Bagaryang mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di Desa Ridan Permai. Setelah mengamankan tersangka, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan perangkat desa setempat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 4 paket sabu yang disimpan di kantong celana pelaku. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke gudang yang berada di samping rumah tersangka, dan di lokasi tersebut petugas kembali menemukan 1 paket kecil sabu yang disembunyikan di dalam sebuah speaker di ruangan yang diduga kerap digunakan pelaku untuk mengkonsumsi narkotika. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas. Gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mudah lah kalau gitu, alhamdulillah.

Cetuan dan Puan pernah mendengar Kolintang Minahasa? Jadi ini adalah salah satu alat musik dari Minahasa yang terbuat dari kayu dari Sulawesi Utara ya, Cetuan dan Puan. Nah, Cetuan dan Puan, Kolintang ini berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Alat musik yang diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan digunakan oleh masyarakat Minahasa dalam berbagai upacara adat, ritual keagamaan tradisional, serta pesta rakyat. Pada masa lampau, masyarakat Minahasa masih menganut kepercayaan terhadap roh leluhur. Berbagai upacara adat, Kolintang ini dimainkan sebagai pengiring ritual untuk memohon keselamatan, hasil panen yang melimpah dan keberkahan bagi masyarakat, Cetuan dan Puan. Setelah agama Kristen masuk ke Minahasa pada abad ke-16, fungsi Kolintang perlahan berubah. Alat musik ini tidak lagi digunakan dalam ritual kepercayaan lama, melainkan berkembang menjadi musik hiburan, pengiring tarian, pertunjukan seni hingga media pendidikan musik, Cetuan dan Puan.

0: Apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
0: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
0: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Masih dalam topik siaran pengentasan kemiskinan, Cik Tuan dan Puan, kita tadi membahas tentang Kolintang Minahasa, salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi, Cik Tuan dan Puan. Nah, Cik Tuan dan Puan yang budiman, ketika mendengar kata Kolintang, ya sudah pasti kita akan langsung teringat ke Sulawesi Utara sana. Bukan hanya sebagai warisan budaya, Kolintang juga dapat menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya ya. Kolintang ini merupakan alat musik pukul yang terbuat dari bilah-bilah kayu pilihan dengan susunan nada tertentu. Alat musik ini telah dikenal masyarakat Minahasa sejak ratusan tahun lalu dan terus berkembang hingga kini, Cik Tuan dan Puan. Bahkan pada tahun 2024, Kolintang resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sebuah pengakuan yang semakin mengangkat nilai budaya sekaligus nilai ekonominya di mata dunia. Proses pembuatan kolintang tidaklah sederhana. Seorang pengrajin harus memilih kayu yang memiliki kualitas akustik baik, seperti kayu cempaka, wenang, atau jenis kayu lain yang mampu menghasilkan resonansi suara yang jernih. Setelah itu kayu dipotong, dibentuk, dikeringkan, disetel nadanya satu persatu, hingga dirangkai menjadi sebuah alat musik yang siap dimainkan. Seluruh proses ini membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan juga ketelitian yang tinggi, Cik Tuan dan Puan. Tidak hanya itu, peluang usaha juga hadir dalam bentuk sanggar seni ya, dan pelatihan musik kolintang. Nah, kalau tadi kita memasarkan produk, kita tadi membicarakan produk, maksudnya ya butuh kayu-kayu dan butuh segala sesuatu yang melibatkan banyak modal untuk produksi mungkin. Nah, tapi kalau misalnya Cik Tuan dan Puan bergerak di seni ataupun di musik kolintang ini dan ingin membuka peluang usaha, sepertinya sanggar seni juga cukup menarik, Cik Tuan dan Puan. Selain kita dapat mengembangkan ekonomi kreatif, nah, kemudian kita juga mewariskan budaya kepada anak cucu dan keturunan kita, Cik Tuan dan Puan. Kolintang ini juga punya potensi besar di sanggar-sanggar seni ya, karena kelompok seni membutuhkan instruktur dan perlengkapan kolintang biasanya. Sanggar-sanggar budaya tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga membuka kesempatan kerja bagi para pelatih, seniman, dan generasi muda yang ingin berkarya di bidang seni, Cik Tuan dan Puan. Intinya di sektor pariwisata budaya, kolintang ini punya sesuatu, punya nilai yang bagus jika kita kembangkan satu persatu potensinya ya, Cik Tuan dan Puan. Apalagi di era digital saat ini, peluang pemasaran kolintang tuh semakin terbuka. Pengrajin bisa memanfaatkan media sosial, marketplace, hingga pameran ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk kolintang ini kepada pasar nasional, bahkan internasional. Pengakuan UNESCO ini bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan value pasar terhadap kualitas dan juga nilai budaya yang dimiliki oleh kolintang, Cik Tuan dan Puan. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah regenerasi pengrajin ya, karena tidak banyak regenerasi muda yang tertarik mempelajari teknik pembuatan kolintang yang membutuhkan ketelatenan dan waktu, Cik Tuan dan Puan. Selain itu, ketersediaan bahan baku kayu yang berkualitas juga harus dikelola secara bijaksana agar tetap lestari alam kita ya. Inovasi desain, promosi yang lebih luas, serta dukungan pemerintah melalui pelatihan pembiayaan dan akses pasar juga menjadi faktor penting nih, supaya ini bisa terus berkembang, Cik Tuan dan Puan. Hey.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Polres Siak meminta masyarakat untuk bersabar terkait informasi yang beredar di media massa maupun media sosial mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Junaidi. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyidikan terhadap informasi tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat agar menunggu informasi resmi dari kepolisian serta tidak berspekulasi mengenai perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Kita ke kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli intensif, pengaturan arus lalu lintas serta edukasi kepada masyarakat Minggu 12 Juli 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas kendaraan pada arus balik akhir libur sekolah. Peningkatan volume kendaraan terpantau di sejumlah ruas jalan nasional, kawasan perkotaan hingga jalan tol di Provinsi Riau. Meski lalu lintas mengalami peningkatan, kondisi secara umum masih terpantau aman, tertib dan lancar berkat kehadiran personel di lapangan. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini obrolan komunitas kembali bersama Fajriyah Hidayati. Wah, sekian lama ya Cik tidak membawa program obrolan komunitas. Fajriyah tentu rindu sekali dengan Cik Tuan dan Puan yang ada di kanal YouTube Perempat Pekanbaru. Karena hari ini seperti biasa, untuk obrolan komunitas kita akan tayang di kanal YouTube Perempat Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan bisa juga dengarkan melalui frekuensi 95,9 FM atau di RRI Digital, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, obrolan komunitas kita hari ini Senin 13 Juli 2026 dengan tema menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Sudah bersama dengan founder dari komunitas Ummu Solehah Riau, Ibu Yuniarti Sikumbang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tadi kita sudah sempat berbicara di belakang, sepertinya dia panggil Bunda saja. Kayak jaralat kembali nih ya Bunda ya. Bunda boleh lebih mendekat sedikit ke mikrofon mungkin. Nah, baik, terima kasih banyak. Bunda, hari ini apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah, syukur. Baik, Bunda, hari ini kita akan membahas mengenai nilai ibadah dalam perilaku sosial. Wah, itu banyak sekali ya. Karena kalau nggak salah, apapun yang dilakukan asal niatnya karena Allah, ibadah gitu. Nah, tapi sebelum itu kita akan berkenalan dulu dengan Bunda Yuniarti Sikumbang dan juga komunitas Ummu Solehah Riau. Silakan Bunda.
1: Baik, saya adalah founder komunitas Ummu Solehah Riau yang biasa dipanggil dengan Bunda Yuni atau Umi Yuni. Itu kegiatan kami itu selalu di Masjid Ar-Rahman, Masjid Pemko Pekanbaru. Karena komunitas Ummu Solehah Riau adalah pengajian binaan Pemko. Jadi programnya komunitas Ummu Solehah Riau adalah menyantuni anak yatim yang duafa. Jadi setiap hari Jumat itu kita pergi langsung ke rumah-rumah, bukan ke panti gitu. Jadi kita langsung meninjau lokasi.
0: Oke. Baik, berarti Ummu Solehah Riau ini adalah salah satu komunitas yang berada di bawah pemerintahan kota ya Bun ya?
1: Sebenarnya komunitas kami ini adalah didirikan oleh seorang ponder, bukan didirikan dari Pemko, cuma mungkin karena ada melihat kegiatan kita mungkin yang positif, yang jamaah saya ini udah lebih 500 orang gitu jamaahku, jadi tidak memungkin lagi gitu untuk pengajiannya di rumah, jadi ditawarkan gitu gimana untuk di masjid Pemko saja gitu.
0: Wah.
1: Jadi alhamdulillah kita udah dapat fasilitas juga gratis di Masjid Agung Ar-Rahman. Pengajiannya ada 2 kali sebulan, ada tahsinnya, dan juga program spesialnya itu setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi berjamaah gitu.
0: Wah, menarik sekali. Karena tadi Jia notice programnya salah satunya adalah berbagi santunan kepada anak yatim dan duafa. Nah, tadi ya baru saja Jia mau bertanya, emang ada program lain apa lagi Bun? Nah, tapi sebelum itu kita tilik ke belakang dulu Bunda. Berarti ini berangkatnya itu dari awal dari pengajian kecil-kecilan yang di rumah ya Bun?
1: Benar. Cuma jamaahnya 20 orang gitu kan. Jadi saya terinspirasi melihat ibu-ibu tunggal yang berjuang gitu kan, anak-anaknya gitu, mungkin tidak sempat bekerja karena menjaga anak-anak di rumah. Jadi kita kegiatan ini setiap hari Jumat, bukan sekali setahun sekali apa, setiap hari Jumat. Alhamdulillah tidak putus-putus, jalan 3 tahun sampai sekarang.
0: Wah, Masya Allah. Berarti ini sebagai wadah ataupun ruang juga ya untuk bunda-bunda ataupun umi yang di rumah mungkin burn out mengurus keluarga. Nah, salah satunya dengan menambah ilmu lagi ya ke pengajian Ummu Solehah Riau ya Bun ya. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat ya Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Jamaahnya sekarang sudah sampai 500 lebih gitu.
1: Itu menyebar dari Pekanbaru sekitarnya gitu.
0: Kalau pengajiannya itu apakah hanya pengajian yang Quran atau pengajian ceramah dari Ustadz juga atau seperti apa nih Bun?
1: Pengajian kita juga ada ceramah dari Ustadz, itu programnya 2 kali dalam sebulan.
0: Oh, ada jadwalnya ya Bun ya?
1: Juga, terus ada lagi safari-safari dakwah, itu biasanya Ustadz-Ustadz nasional. Kalau macam kemarin yang baru datang, Jumat kemarin Ustadz internasional dari Tokyo, Jepang.
0: Waduh, gimana tuh Bun ceramahnya pakai bahasa Inggris dong Bun?
1: Diterjemahkan ya bahasa Inggris, nanti ada yang penerjemahkannya orang kita, orang Indonesia. Yang juga berdomisili di Jepang. Gitu.
0: Wah, Masya Allah. Wah, ini berarti anggotanya bahkan sudah antar negara ya Bun ya. Amin, mudah-mudahan ya Bun ya. Amin. Wah, luar biasa sekali komunitas Ummu Shalihah Riau ini. Sudah banyak berkegiatan, jadwal-jadwal ternyata sudah rutin dilakukan. Bahkan ada tahsin juga tadi ya Bun.
1: Tahsin sekali seminggu.
0: Oke, untuk golongan usianya ini apakah hanya untuk ibu-ibu atau gimana nih Bun?
1: Segala usia, sampai nenek-nenek umur 75 pun ada.
0: Baik, tapi umumnya ibu-ibu ya Bun?
1: Ibu-ibu banyak, umum
0: kan. Namanya juga Ummu Shalihah Riau ya. Oke, kalau yang belum ibu-ibu, calon ibu-ibu boleh ikut
1: boleh
0: gak
1: Bu? Ada juga yang Gen Z.
0: Waduh, ternyata ada juga.
1: Kebetulan kan gini, saya juga diamanahkan juga sebagai ketua di PD KCMI. Itu maksudnya kan pengurus daerah komunitas cinta masjid Indonesia. Gitu. Jadi memang untuk seluruh perempuan-perempuan di Pekanbaru gitu.
0: Masya Allah. Berarti sekarang tidak terbatas lagi di ibu-ibu, bahkan siapapun bisa ikut, anak-anak muda juga bisa ikut ya.
1: Juga, baik. Kaum perempuan. Gitu.
0: Kaum perempuan khususnya ya Bu ya.
1: Iya, jemaah khusus dan terbuka untuk umum.
0: Wah, sekarang sudah hampir 500-an nih jemaahnya. Alhamdulillah luar biasa ya Bun. Nah Bun, hari ini kita akan bahasannya itu lebih spesifik, yaitu mengenai nilai-nilai ibadah di masyarakat sosial, menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial. Tapi sebelum itu, Jia undang untuk pendengar program 4 yang ingin bergabung nanti bertanya kepada Bunda mengenai komunitasnya boleh, mengenai topik kita hari ini boleh. Silahkan bergabung di 23606 atau 08117600959. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bunda dan juga pendengar program 4.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk

0: Cituan dan Puan masih bersama Fajria di sini, dan kita masih juga bersama Bunda Yuni hari ini membahas mengenai menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Cituan dan Puan, luar biasa sebenarnya komunitas Ummu Solehah sudah mempraktikkan itu. Nah, hari ini Bunda akan sharing mengenai nilai ibadah dalam perilaku sosial ini harus dihidupkan ya Bun ya. Nah, tapi Bun, sebetulnya apa yang dimaksud menghidupkan nilai ibadah dalam kehidupan sosial ini Bun?
1: Mungkin kalau kita sebagai wanita ini, istilahnya kan kita ini adalah panutan di dalam rumah tangga gitu kan. Jadi adalah guru yang pertama bagi anak gitu kan. Jadi kita sambil untuk zaman sekarang yang milenial mungkin ya istilahnya ya kan. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari memang sudah harus membangkitkan gitu nilai-nilai ibadah itu. Misalnya itu tidak harus tidak harus di dalam masjid gitu. Jadi kita harus menanamkan rasa cinta gitu beribadah bersilaturahmi bersama teman-teman gitu kan. Tapi kita isi dengan kajian-kajian ilmu begitu. Dan juga seperti public speaking yang meningkatkan rasa cinta terhadap ibadah gitu.
0: Baik. Wah, pemberdayaan kalau istilah modernnya zaman sekarang ya Bun ya.
1: Benar.
0: Karena ya perempuan adalah madrasatul ula kalau tidak salah itu istilahnya untuk keluarga, untuk dan anak-anaknya. Jadi memang harus penuh isi kepalanya, les pinter ya Bun ya.
1: Iya, pandai-pandai membagi waktu juga.
0: Oke, baik Bun. Tapi kenapa dalam Islam hubungan dengan sesama manusia kemudian berperilaku yang baik, kemudian berlaku menjadi nilai-nilai ibadah itu di sosial itu tuh penting Bun,
1: sangat penting. Itu selain menjaga nilai hubungan kita abdul minanas abdul minallah gitu kan, kita dengan manusia itu harus menjaga nilai silaturahmi, karena silaturahmi itu juga mempermudah rezeki gitu. Ada contohnya kita dengan berteman nanti kita bisa kan misalnya yang ibu ini dia ada usahanya ini, yang ibu yang ini ada usaha ini, bisa mungkin saling ketergantungan gitu. Juga kita di sini juga bisa mendapatkan cuan loh. Tidak hanya sekedar kita kan harus seimbang dunia dan akhirat gitu, tapi asal tujuannya yang lurus-lurus halal gitu.
0: Bener Bun. Yes, setuju banget Bun ya. Berkomunitas itu memang selain kita akan dapat ilmu baru karena bisa belajar bersama dengan rekan-rekan yang lain, kita juga dapat rekan-rekan baru yang mana itu juga membuka pintu rezeki seluas-luasnya ya Bun ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, seringkali Bun, seseorang itu rajin beribadah secara ritual ya, tetapi perilaku sosialnya justru kurang mencerminkan akhlak Islami. Bagaimana nih Islam memandang kondisi seperti ini Bun?
1: Seperti yang kita bicarakan tadi, itulah pentingnya kita ikut yang dulunya nih, maaf ya ibu-ibu ya, yang dulunya kita sering duduk mungkin di kafe-kafe gitu kan, tempat nongkrong-nongkrong kita. Sekarang marilah kita alihkan untuk kita duduk di majelis ilmu, karena di majelis ilmu itu bukan berarti terlalu kaku gitu. Bukan berarti terlalu kaku harus ngaji, enggak. Kita di sana juga bisa nanti kita membicarakan dengan hal-hal yang membuat kita tuh juga yang penat dengan rutinitas dalam rumah, nanti kita dengan bertemu dengan teman-teman di majelis ilmu itu akan membuat sharing yang sangat itu membuat kebahagiaan tersendiri gitu di hati kita ibu-ibu. Cuma sekarang kita alihkan lagi ke dalam majelis ilmu. Kalau dulu kita duduk mungkin sambil nyanyi-nyanyi ya, maaf ya Bunda ya, saya juga begitu dulu gitu kan. Jadi sekarang kita alihkan lagi ke majelis ilmu gitu.
0: Baik. Apa saja sih Bun contoh sederhana penerapan nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, mungkin ibu-ibu yang tidak bekerja kan, atau justru ibu-ibu yang bekerja di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat, itu seperti apa Bu contoh sederhana penerapan nilai ibadah?

0: besok masukkan 2.000. Ah, jadi setiap hari Jumat ibu-ibu bisa ikut berdonasi di komunitas Umusel ya, Riau. Jadi kan 14.000 dalam satu minggu, ya kan Bu? Itu dikali satu bulan udah berapa Bu? 14 kali 7 hari. Berarti ibu udah hampir bisa bersedekah 5 kilo beras dalam seminggu setiap doanya. Langkah bermanfaatnya Bunda dengan bagi anak yatim yang membutuhkan itu sudah sangat luar biasa. Itu insya Allah itulah sebenarnya harta kita yang akan menolong kita di
1: baik. Itu contoh kecilnya nanti. Contoh kecilnya seperti itu ya Bunda.
0: Iya itu. Tapi itu jangan itu yang hal yang sangat kecil tapi masya Allah pahalanya luar biasa Bunda.
1: Luar biasa.
0: Sedekah itu tidak ada bandingnya. Itulah yang kata Allah yang untuk kita.
1: Oke. Ya, kalau bukan kita yang membantu sesama kita, siapa lagi ya,
0: Benar
1: Bun?
0: Sekali.
1: Jadi menolong sesama itu juga bernilai ibadah pastinya di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Bun ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, kita hidup di era media sosial nih, Bun. Bagaimana supaya aktivitas kita di dunia digital itu juga bernilai ibadah, Bun? Tidak, ya tidak justru menimbulkan fitnah karena banyak sekali dia lihat ya Bun ya. Baik, silakan Bun.
0: Jadi gimana istilahnya di zaman digital ya. Ini saya kurang berpandai berbahasa zaman sekarang nih Bunda. Misalnya kita medsos mungkin sekarang kalau ibu-ibu sekarang udah hampir punya sekarang apa jaringan sosial gitu seperti FB, TikTok dan IG mungkin ya. Contoh kecilnya begini aja Bunda. Seminim-minimnya pengetahuan seseorang, dia mungkin bisa copy paste misalnya ada misalnya ceramah gitu, atau mungkin ibu-ibu mungkin apa ada melihat flyernya komunitas Umusleha gitu, ibu-ibu bisa apa sekedar share di Facebook ibu masing-masing. Mudah-mudahan yang ibu share itu terbaca sama kaum-kaum muslimah yang ada di Pekanbaru, dan beliau melangkahkan kakinya untuk datang ke Masjid Agung Ar-Rahman untuk bergabung di komunitas Umusleha. Itu luar biasa loh ibu-ibu, dengan satu orang yang termotivasi untuk ikut kajian itu, ibu pun walaupun tidur di rumah, insya Allah pahalanya mengalir untuk ibu-ibu semua. Itu contoh kecilnya yang
1: baik.
0: Luar biasa.
1: Tapi Jia setuju sih, karena mungkin sudah berencana akan datang ke kajian karena ngelihat flyernya, tapi mungkin ada kegiatan lain yang akhirnya nggak bisa datang, tapi karena flyernya udah dibagikan dan ada orang lain yang datang gitu ya, kita tetap dapat pahalanya walaupun kita nggak jadi datang ya Bun ya. Oke, masya Allah. Baik Bun, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan lanjut kembali. Masih kami undang untuk pendengar program 4 di pagi hari ini yang ingin bergabung bertanya mengenai topik pembicaraan kita atau berbicara atau bertanya mengenai komunitas Umusolehah ini juga silahkan di 23606 atau di 08117600959.

0: Ramadan adalah bulan yang penuh dengan peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam bulan ini, segala amal baik kita seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lainnya dilipat gandakan pahalanya. Ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki niat dan memperbaiki ibadah kita agar lebih ikhlas dan lebih mendalam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan, kita sambung kembali obrolan kita bersama Bunda Yuni mengenai menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Cituan dan Puan, menarik. Sepertinya komunitas Ummu Solehah Riau, Ummu Solehah Riau, ini banyak sekali kegiatannya yang bisa kita jadikan contoh dan juga teladan ya Bun ya. Nah Bun, dia jadi tertarik ke komunitasnya malahan Bun sekarang. Untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang tadi pengajian ya. Itu biasanya dalam satu bulan dilakukan berapa kali sih Bun?
1: Kalau pengajian tausiah 2 kali dalam sebulan. Mm-hmm. Itu yang wajib. Mm-hmm. Kalau ada safari dakwah itu dia waktunya tidak menentu. Kalau nanti ada yang masuk dari yayasan misalnya Bunda, misalnya ini Umi Pipi mau hadir, itu Umi Pipi pernah juga hadir, Ustazah Uki pernah juga hadir, seperti itu. Okay. Jadi itu tidak di luar waktu yang 2 kali sebulan. Gitu.
0: Baik, itu 2 kali sebulan itu adalah waktu yang wajibnya. Tapi iya. Kalau misalnya nanti ada tambahan-tambahan lain, misalnya ada banyak sekali event-eventnya sekali. Bu ya.
1: Hari-hari besar Islam juga selalu kita peringati.
0: Kegiatan-kegiatannya Bun, Masya Allah luar biasa. Terus Bun, kalau untuk yang kegiatan sedekah itu biasanya apakah sudah ada donatur tetapnya atau memang dibuka untuk siapa saja, hanya untuk jamaah atau bagaimana Bun?
1: Masih kalau sejauh ini itu baru dari jamaah kita gitu, dari jamaah dan untuk jamaah gitu.
0: Okay.
1: Bukan untuk jamaah aja, misalnya walaupun penerima santunan anak asuh asuhan KUS lah gitu kan, itu tidak harus ikut pengajian gitu, kita tidak ada pilih-pilih. Yang kita santuni itu yang penting cocok untuk kriteria yang akan diberikan, kita kasih walaupun beliau tidak pernah hadir di pengajian gitu.
0: Oh baik, luar biasa. Wah, berarti kalau misalnya untuk di media sosial aktifnya apa Bun, komunitas Ummu Solehah ini, apakah ada kanal YouTube juga yang membagikan kegiatan-kegiatannya atau seperti apa?
1: Ada yang akun Facebooknya juga ada namanya Komunitas Ummu Solehah gitu kan. Juga kalau mau melihat kegiatan-kegiatan KUS juga ada di langsung di apa di YouTube-nya Masjid Agung Ar-Rahman. Itu langsung kegiatan KUS ada di sana ya, di kan Masjid Agung Ar-Rahman Pemko Pekanbaru.
0: Baik.
1: IG juga ya, media sosialnya
0: Masjid baik. Ar-Rahman. Berarti Ummu Solehah ini sudah jadi bagian dari majelis taklimnya Masjid Agung Ar-Rahman.
1: Benar,
0: ya Bu.
1: Benar. Jadi yang menyiarkan langsung Masjid Agung Ar-Rahman.
0: Masjid Agung Ar-Rahman langsung ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Oke baik Bun, kita kembali ke topik lagi Bun mengenai menerapkan atau menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial Bun. Apa sih Bun tantangan yang paling besar dalam menanamkan nilai-nilai ibadah khususnya kepada generasi muda nih Bun? Bun pasti punya anak atau cucu mungkin yang seumuran dia kali ya Bun ya. Silakan Bun.
1: Kalau ini memang agak lumayan,
0: Bu.
1: Tapi demi apa tetap mensiarkan nilai-nilai ibadah itu kita tidak boleh patah semangat, gitu misalnya kan. Paling kalau di apa namanya zaman Gen Z ya istilahnya sekarang apa tuh?
0: Benar.
1: Generkan anak-anak muda sekarang, kan. Ini seperti anak lo misalnya kan, ini mama nih ini kali gitu, kan masih banyak waktu gitu-gitulah kan. Jadi mereka tuh masih merasa masih banyak waktu yang mereka akan rasakan. Padahal apa namanya ajal itu tidak memandang gitu umur dan
0: memandang usia
1: kita.
0: Ya, bisa
1: usia anak-anak juga ada meninggal. Ini maaf ya kan. Ya. Nenek-nenek juga ada meninggal, ibu-ibu juga ada meninggal. Okay. Jadi istilahnya. Ajal itu tidak menunggu kita taubat. Jangan kita merasa masih ada umur panjang. Ini kan belum lagi nanti lah kalau udah punya anak, kalau udah punya suami kita baru hijrah gitu. Banyak kebanyakan kita begitu. Jangan pernah menunggu waktu karena kita tidak tahu siapa menjamin nanti kita masih besok pagi nih. Kita masih tetap bernapas.
0: Menunda-nunda untuk belajar agama sendiri. Itu juga tidak baik ya Bun ya. Benar lagi kata Bunda, karena kita nggak tahu umur, gak ada yang tahu. Mungkin hari ini kita bisa meninggal dalam usia yang masih muda, 18, 19, 20 ya Bun ya.
1: Iya benar.
0: Oke, kita lanjut lagi nih Bun. peran keluarga seperti apa sih Bun sebagai lingkungan pertama supaya bisa membentuk anak-anak memahami bahwa ibadah itu bukan cuman ritual tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Misalnya dengan apa ya, dengan cara kita bersikap. Yang paling pertama dulu mungkin dengan cara kita berpakaian mungkin ya kan.
0: Okay.
1: Dengan istilahnya kan dengan wanita yang baik, perempuan yang baik itu pasti dengan penampilan yang baik pula. Mm-hmm. Oh gitu. Itu udah bisa kita. Jadi nanti apa namanya? Insyaallah dengan kita berbuat baik dan berpenampilan juga sesuai dengan syariah Islam, insyaallah nanti akan menyusul juga nanti apa? Nilai-nilai ibadah lainnya mungkin.
0: Wah, luar biasa.
1: Pokoknya jangan kita merasa apa, jangan berputus asa dulu. Kerjakanlah walaupun itu sedikit gitu. Walaupun sedikit itu baik, lanjutkanlah. Tidak perlu kita yang penting kita tuh tetap apa ya namanya, jangan langsung baru hari ini kita mengaji nanti satu juz, kita sholat nanti sholat wajib, sholat sunat, terus tiga hari itu siap tuh kita udah malas lagi.
0: Okay.
1: Kita harus istilahnya biar sedikit tetap tapi permanen gitu.
0: Konsisten tetap. Ya Bun ya.
1: Konsisten. Okay. Jangan kita wah ini zaman ini musim rajin gitu. Jangan begitulah.
0: Dapat dia mengerti. Ketika lagi semangatnya semua dibantai ya. Sholat bukan cuma sholat lima waktu, sholat duha dijalankan. Sampai masjid langsung sholat dulu sebelum apa?
1: Bukan itu gitu yang dicintai Allah itu.
0: Tapi adalah ibadah yang ketika dilakukan konsisten setiap hari dilakukan ya Bun ya.
1: Benar sekali.
0: Ya sebenarnya bagus melakukan semua itu. Tapi lebih bagus lagi kalau dilakukan juga secara berkala, maksud itu secara rutin setiap hari, tidak hanya hari ini aja.
1: Iya,
0: kalau kata orang-orang zaman dulu, ini jangan kayak ayam bertelur, sehari bertelur, besok enggak, terus besoknya lagi bertelur, besok enggak, gitu ya Bun.
1: Iya benar sekali.
0: Nah, Ibun lanjut lagi nih, aduh kok Ibun, tapi nggak apa-apa deh. Ini panggilan sayang Jia kepada Bunda Bunda punya pengalaman nggak atau kisah inspiratif dari kegiatan komunitas yang menunjukkan bagaimana perilaku sosial yang baik itu akhirnya mampu membawa perubahan positif nih Bun? Ada pengalaman nggak Bun?
1: Kalau pengalaman apa ya namanya ya?
0: Mungkin ngelihat ada anak yang dulunya Bunda taunya bandel nih setelah
1: gitu,
0: gabung
1: itu maksudnya,
0: atau umi-umi yang lain yang sebelum bergabung ke Ummu Soleha itu burnout parah, kelihatan stres, terus setelah bergabung ternyata lebih baik ya, seperti apapun silakan.
1: Oh begitu ya. Kalau bagi yang itu tuh memang sih ada beberapa buah kan, malah mungkin sangat terasa di contohnya di diri saya pribadi gitu kan. Misalnya dulunya mungkin kita sebelum dibentuk komunitas Ummu Soleha ini, sebetulnya komunitas Ummu Soleha ini udah yang kedua sebenarnya Adik Jia. Dulu saya juga ada komunitas bersama di majelis alumni SMA Handayani. Itu berawal dari situ sebenarnya dulu lahirnya komunitas Ummu Soleha. Nah, jadi kan testimoni lah seperti yang Adik Jia bilang tadi ya. Misalnya kalau dulu sih saya saya kan tinggalnya daerah Simpang Tiga gitu kan. Begitu saya lewat di Masjid Arhaman itu, pernah saya dulu singgah sholat sebentar gitu kan sebelum kus didirikan gitu kan. Saya melihat begitu saya memasuki masjid, waduh ini masjid ini megah sekali gitu kan, kayaknya indah ya, baru sekali ini saya masuk masjid ini gitu kan. Rupanya setelah kus didirikan itu mungkin kan qadarullah memang udah apa namanya rahasia Allah, rupanya saya yang berdiri di depan, yang paling depan gitu untuk saat ini gitu kan. Nah, setelah satu tahun kus didirikan, nah, begitu kan. Wah. Itu salah satu testimoninya kan. Dulu saya merasa masuk masjid aja saya udah merasa gini kan, Masjid Arhaman, waduh ini megahnya masjid gitu. Tapi rupanya saya yang pertama lagi yang berdiri di dekat mimbar itu, itulah masya Allah yang luar biasa sekali gitu, apa namanya, rahmat Allah yang saya rasakan gitu sampai saat ini gitu.
0: Okay, luar biasa masya Allah. Berarti jangankan orang lain, bahkan Bunda sendiri pun merasakan tidak. Ya Bun ya.
1: Iya, gitu.
0: Alhamdulillah sekali berarti Bun. Kita lanjut lagi nih Bun. Kalau pengalaman yang apa ya Bun, yang lebih spesifik lah kalau dia bilangnya, misalnya ada dulu yang ini habis, mungkin habis kehilangan sesuatu, terus setelah di komunitas Ummu Soleha, kemudian ikut banyak pengajian, terlihat mungkin ada apanya gitu Bun, silahkan.
1: Oh gitu ya, ada-ada. Misalnya kalau sebelumnya kan saya itu kan ada usaha gitu ya kan, misalnya usaha saya gitu, papan bunga gitu kan. Kebetulan saya juga apa namanya, ada bentuk seperti berjualan online gitu kan, yang sasa salad buah itu kan kebetulan saya yang punya. Terus juga papan bunga Keisha Floris Pekanbaru bersama 1453 Floris Pekanbaru, yang dulunya itu memang sepi gitu, sepi, sangat sepi, bisa dibilang sangat sepi kan. Jadi alhamdulillah juga sekarang mungkin karena udah banyak teman juga, mungkin kan banyak juga jamaah yang kenal dengan kita itu. Kalau apa ya, kalau dulunya itu saya sibuk gitu mempromo-promo kan, mungkin kita harus bayar gitu kan untuk dikenal orang juga. Kalau sekarang saya tidak perlu bayar lagi, malah karena dengan saya di komunitas Ummu Soleha itu akan berdatangan sendiri rezeki-rezeki itu, misalnya yang pesan papan bunga, yang ini itu tidak perlu saya bertanya-tanya lagi gitu. Malah itulah istilahnya, rezeki itu datang sendiri gitu. Mungkin juga karena apa namanya, karena nilai sedekah yang saya jembatani mungkin dari jamaah-jamaahku segitu.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah rezeki pun sekarang semakin baik lah gitu.
0: Jadi kalau memberi kepada sesama itu justru tidak akan mengurangi harta kita, malah menambah rezeki kita dari Allah ya Bun ya.
1: Memang kalau di apa namanya, yang sasa salat buah memang mati sekarang, jujur aja, memang tidak jalan lagi.
0: Oke, tapi insya Allah ada rezeki lain pastinya ya Bun.
1: Ada rezeki lain, itulah yang saya bilang tadi, yang datang sendiri, yang orang menelpon kita, tidak kita yang meminta orang lagi menelpon gitu. Pesanannya gitu. Alhamdulillah.
0: Oke, baik Bun, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjut kembali. Masih kami tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung. Silahkan ya di line telepon kita 23606 atau 0811-7600-959. Silahkan tinggalkan pertanyaan Cik Tuan dan Puan nanti di komentar kanal YouTube kita juga boleh, nanti akan dia bacakan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Masih dengan obrolan komunitas bersama Jia dan juga Bunda Yuni. Hari ini Cituan dan Puan menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan Cituan dan Puan. Mulai dari hal-hal kecil, menyisihkan barang 1.000, barang 2.000 dari kantung kita ya sehari-hari, itu juga membantu sesama kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga bersikap tadi, berperilaku jujur terhadap sesama pun, kalau menasehati jangan yang apa namanya bikin sesama kita jadi sakit hati juga, yeah, supaya hubungan tali silaturahmi kita itu hablum minannasnya itu tetap tersambung. Karena kalau hablum minannasnya baik, maka hablum minallahnya juga insyaallah otomatis akan baik juga ya Bun ya. Masyaallah. Bun, kita lanjut lagi nih Bun. Kadang ya Bun, ada beberapa orang yang melakukan sesuatu, berperilaku yang tampaknya seperti bernilai ibadah gitu ya kan di mata orang lain, tapi ternyata ada maksud lain yang terselubung Bun. Nah, jadi menjaga niat agar tetap ikhlas melakukan ini itu bukan karena ingin dapat kebaikan yang baik balik atau ria, karena ada orang yang melakukan kebaikan itu berharap
1: dipuji,
0: terus ada juga orang yang melakukan kebaikan itu berharap orang lain juga akan balik baik ke dirinya gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Padahal kan kita nggak bisa berharap sama manusia ya Bun ya. Bun, silakan Bun, bagaimana kita menjaga agar niat kita itu tetap ikhlas kalau kita berbuat baik adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik ya. Kita untuk yang pertama, apalagi kita nih di dalam apa namanya, ini kan dakwah, siar dakwah, itu berbeda dengan siar bisnis mungkin ya. Kita berbisnis sangat jauh berbeda. Jadi kita kembali, kalau untuk pertama-tama luruskan niat. Luruskan niat. Misalnya kita harus apa namanya, niat kita karena Allah. Sebab gini, nanti sayang kan waktu kita sudah habis, terbuang. Mungkin kita juga bersedekah, uang juga berkurang, tapi sementara nilainya zoom, kosong gitu kan. Jadi sementara waktu kita habis, kita udah capek-capek mungkin mengorbankan waktu kita, ditinggal yang di rumah, kewajiban kita utama sebagai ibu juga udah tertinggal gitu. Sementara tidak ada hasilnya. Jadi kita kembali, kita niatkan kita semua karena Allah. Dan kita juga pandai-pandai merayu Allah. Itu maksudnya. Maksud saya di sini pandai-pandai merayu Allah itu, kalau sudah Allah yang ridho, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin.
0: Oke, Masya Allah.
1: Jadi itu intinya. Jadi kita untuk meraih ridho Allah itu tidak perlu terlihat di depan manusia. Nah, jadi kita ini kalau saya gitu bersikap, saya selalu merasa diawasi Allah dimanapun saya berada. Itu aja yang bisa saya apakan, saya terapkan. Jadi kita tidak perlu takut lagi gitu kan, karena kita ini, kita diawasi Allah di dalam situasi dan kondisi apapun.
0: Oke, jadi ada dua kemungkinan tuh, takut berbuat jahat karena Allah mengawasi. Dan tidak takut berbuat baik karena Allah mengawasi.
1: Itu. Jadi apa lagi yang kita apakan?
0: Benar. Masya Allah. Dapat poinnya tadi Bun. Jadi memang ketika seseorang sombong, Ji juga pernah dengar tuh, lupa ini hadis atau apa ya. Orang yang sombong akan kebaikannya itu seperti kayu bakar yang dilalap api. Jadi habis. Enggak ada nilainya, enggak ada apanya sama sekali, sia-sia begitu
1: zoom,
0: ya Bun.
1: Apa kita.
0: Dan kemudian yang kedua tadi, ketika kita berbuat baik lalu berharap orang lain berbalas kebaikan. Nah, itu sama aja bertransaksi ya Bun ya. Jadi kebaikannya kayak kebaikan bisnis yang bertransaksi. Kalau rugi nanti nggak mau lagi berbuat baik.
1: Nggak mau karena kita ada apanya, ada yang kita harapkan.
0: Iya benar. Jadi kalau misalnya ikhlas, Insya Allah dibalas Allah oleh ridho. Allah, diridhoi oleh Allah gitu ya kan. Pun kalau misalnya tidak di dunia maka di akhirat nanti ya Bun ya.
1: Insya Allah, janji Allah itu pasti.
0: Waduh Bun, nggak terasa ternyata udah pukul 9 lewat 55 Bun. Terakhir Bun, singkat saja 1 menit akhirnya Bun. Apa yang mau Bunda sampaikan untuk pendengar program 4?
1: Buat seluruh pendengar Pro 4 dimanapun bunda-bunda berada, sedekah itu bukan untuk siapa dan bukan untuk siapa-siapa. Sedekah adalah untuk kita, diri kita sendiri.
0: Masya Allah.
1: Itu aja. Karena sedekah itu, itulah sebenarnya harta kita yang sesungguhnya. Kalaupun kita beli rumah, perhiasan dan segala macam, itu tidak akan kita bawa, bunda. Hanya sedekah yang kita berikan yang menjadi amal jariah yang tidak putus-putus.
0: Ya. Ilmu yang bermanfaat.
1: Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh,
0: dan sedekah.
1: Sedekah jariah yang selalu mengalir tiada henti.
0: Dan salah satunya tuh, tiga-tiganya tuh bisa didapatkan melalui bergabung ke komunitas Umu
1: Soleha Riau. Pengajian, oh ya lagi bunda, itu ya, pengajiannya gratis.
0: Gratis ya bun?
1: Gratis, sama sekali gratis, tidak dipungut.
0: Tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi bunda-bunda yang mungkin masih bingung cari kegiatan apa, cari kelas apa, yoga udah, pilates udah gitu ya kan. Selipkanlah satu komunitas yang memperdalam ilmu agama kita ya bun ya.
1: Pengajiannya itu juga di Masjid Agung Araman, di tengah-tengah kota, bisa juga dijangkau dengan naik busway.
0: Iya, ya kan? Benar.
1: Tempatnya adem. Nanti kalau pengajian juga bisa di aula lantai 2. Itu di ruangan AC. Itu fasilitas yang diberikan untuk komunitas Umu Soleha oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru, itu semua gratis.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih bunda sudah mampir hari ini di program 4 Pekanbaru. Mudah-mudahan makin banyak dari Umu ibu-ibu kita yang tergerak hatinya untuk ikut ya mengaji bersama komunitas Umu Soleha Riau. Jia pamit, dan juga nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya masih bersama Jia, karena Jia masih akan membersamai Ruang Dengar Cik Ton dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih obrolan komunitas hari ini kita sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
5: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Demand pull inflation atau

0: Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Setiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesianyan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id,

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.
4: Propat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Pekanbaru, Yudiarto, terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan melalui kegiatan bertajuk Waktunya Sapa Warga Binaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peninjauan langsung ke blok hunian bersama jajaran pejabat struktural pada Senin 13 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kalapas turun langsung menyusuri sejumlah kamar hunian guna memastikan kondisi lingkungan tetap aman, tertib, dan kondusif. Selain itu dilakukan pula pengecekan kebersihan, kelayakan sarana dan prasarana, serta stabilitas keamanan di dalam blok hunian. Yuniarto menegaskan bahwa kebersihan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat. Kita ke kabar kedua, Cetuan dan Puan. Harga emas milik PT Aneka Tambang TBK hari ini, Senin 13 Juli 2026, kembali mencatat pelemahan. Melansir laman Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp20.000 menjadi Rp2.635 dari sebelumnya Rp2.655. Adapun harga emas Antam tertinggi adalah Rp3.168 per gram pada 29 Januari 2026. Sementara itu harga pembelian kembali emas Antam atau harga buyback emas Antam juga turun Rp20.000 menjadi Rp2.395 per gram. Sekian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang tidak bosan-bosannya terus menyapa Anda dan menemani perjalanan sehingga perjalanan Anda menyenangkan dan terus semangat juga dengan aktivitasnya untuk siang hari ini ya. Udah di sesi tepak siang, tentunya waktu makan. Nah ya, sudah pada makan atau sudah pada lapar? Sambil menikmati santap siangnya hari ini, saudara, rangkaian lagu-lagu hiburan, khusus lagu-lagu daerah masih akan hadir mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Semoga makanannya semakin lezat ya. Dan tentunya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang adalah cara makan yang sehat ya. Dari Sudirman 440, saya Bintang Lili Sartika yang melanjutkan kebersamaan siang hari ini masih diragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi lainnya seputar informasi budaya, tradisi dan informasi ringan lainnya. Dari daerah Gorontalo tadi, saudara ya, saya mengajak Anda dulu ke daerah Kampar, gak usah jauh-jauh ya. Ada adu kampak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang siang hari ini masih diragam lagu-lagu enak dari seluruh daerah Nusantara ya. Dan saya ada kabar yang tentunya ini khusus untuk masyarakat Kota Pekanbaru ya saudara. Hari ini Senin 13 Juli 2026 ya, seluruh anak sekolah ini merupakan hari pertama masuk sekolah. Jadi tadi ada fleksibilitas ya, fleksibilitas waktu kerja ASN dan non ASN yang mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah. Jadi kebijakan ini bukan hanya sekedar memperbolehkan saja saudara, tetapi juga sudah tertuang dalam surat edaran wali kota ya, tentang himbauan mendukung penguatan ketahanan keluarga bagi ASN dan non ASN, dan sudah ditetapkan pada tanggal 12 Juli kemarin ya. Jadi realisasinya adalah bahwa seluruh kepala perangkat daerah memberikan izin fleksibilitas waktu kerja kepada ASN dan non ASN yang memiliki anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Jadi selamat untuk orang tua yang tadi sudah mengantarkan anak-anak ke sekolah di hari pertama setelah libur panjang. Mudah-mudahan hari pertama menjadi langkah awal juga untuk pendidikan anak kita yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya ya saudara, kita masih bisa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Masker Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sahabat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Baik Enci, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat. Cik, Tuan dan Puan, batik Kloso asal Kabupaten Pelalawan Riau kembali mencuri perhatian di panggung internasional melalui partisipasi PON Aspek Craft dalam ajang internasional Fashion in Frame yang digelar di Hotel Kingston Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 12 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi momentum memperkenalkan kekayaan wastra Riau kepada masyarakat internasional sekaligus memperkuat eksistensi industri kreatif Indonesia di pasar global. Dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh event organizer Lucky Joe tersebut, Puan Aspek Craft menampilkan koleksi dari dua brand yakni Batik Kloso dan Sucitra Gallery dengan menghadirkan busana yang mengangkat keindahan motif batik khas Pelalawan. Keikutsertaan Puan Aspek Craft dalam International Fashion in Frame ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia, sekaligus memperkuat posisi batik Kloso Pelalawan sebagai salah satu wastra unggulan Riau yang mampu bersaing di kancah internasional. Demikian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Cik Tuan Dempuan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Untuk selanjutnya kita akan menuju Pro 4 Jakarta Cik Tuan Dempuan untuk mengikuti program selanjutnya di Budaya Nusantara, yang mana pada hari ini kita akan bersama RRI Surakarta yang mengangkat tema tentang warisan virtual saat budaya bertemu teknologi. Dari Sudirman 440, selamat mengikuti.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Nah,
0: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu. Kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
0: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
0: Apakah itu?
1: Ya.
0: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wah.
0: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
1: Nge-vlog
0: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Nah, terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton. Lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan Mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu Mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh, ada setan? Di mana ini? Setan?
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh, di HP-nya ada setan.
0: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru ini adalah fotonya hilang misalkan. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Gini.
1: Itu pembuka. Bagaimana nih Bang Jo?
2: Semakin
1: penasaran nih nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
3: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
3: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya, Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih, Cik Gu.
4: Halo, Jakarta. Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu.
4: Cik Gu. Cik Guria karena guru panggil Cik Gu.
2: Iya, Cik Gu boleh.

0: apa ini Bu, pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI, itu saja pertanyaan Ibu. Jadi terima kasih banyak waktunya, Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cijuria di Tepi Jalan Pesaron. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya, tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar perempat pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
2: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Silek nih.
3: Mas Jo,
2: gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja, tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: ada filternya.
2: Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap Bang tadi, pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya?
2: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus dia datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya
2: ada. Gitu loh lah, ini ya kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi
2: ini hasil
3: kurang
2: penelitian gini. Ini hambar Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum neng enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
2: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung.

0: gitu nggih. Apa meneh kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
1: Kurang,
0: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawang Sewu?
1: Nah,
0: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Eh tiba nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan kok ya ora mantep.
1: Nah, kurang mantep
0: ya. Itulah ya Mas yang ini yang memang anu kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antara nek aku pilih yang mana.
1: Baik, begitu. Sampai guru ya. Semoga terjawab. Tapi
2: tidak terjawab ya. Sudah terjawab ya, Cikgu ya. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon pendengar Pro 4 pemirsa RNA kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar. Kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri.
0: Iya.
3: Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
0: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih.
1: Okay.
0: Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa
0: sudah
3: langsung.
0: Ada ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh.
1: Contohnya.
0: Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas.
1: Nah,
0: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
1: Karawitan.
0: Nah, karawitan sekarang tidak harus kita itu maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
1: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai
0: HP. Sudah dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
1: Nah,
0: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
1: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
0: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
1: Nah,
0: seperti itulah.
1: Begitu.
0: Itu seperti itu Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
0: sekarang Bisa kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah anu mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal gitu. Maaf, contoh aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga, walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ya, ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
0: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun negara ini kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
0: Ya itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah begitu.
0: Bahannya sudah. Bahkan dari tari malah tari sudah luar
3: tari
0: biasa.
3: Tari lebih lengkap lagi ya.
0: Sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas,
3: juga
0: sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang tep di keraton. Yang kedua istilahnya mengungkap misalkan ya laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan betul loh Mas.
3: Suronan kungkum
0: adalah laku virtualnya juga seperti itu. Nah inilah semua juga sudah kan Mas di virtual juga.
3: Nah,
0: digital juga boleh diupload TikTok yang anuang semuanya positif.
3: Menarik ini.
0: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh bersabar dan lain sebagainya. Nah ini udah tak angkat nih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Nah okay. Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini untuk
2: wah
3: proses.
2: Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap
0: Pak,
2: boleh boleh boleh boleh Bu. Siap sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap deh.
0: Memberikan itu ya akses itu gitu.
3: Baik begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap, di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Coba masuk tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan boleh boleh.
2: Halo Prof, assalamualaikum.
4: Halo selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
2: Siang
4: ya, Bang Jojo Lema. Mas Royohim selamat siang. Leman di Lampung Bang Jojo.
2: Iya Bang Leman, silakan Bang Leman. Ada Mas Roy dan juga Bu
4: Salitri. Assalamualaikum Ibu Ibu Nasum. Saya mau tanya nih Bu, masalah temanya mendalam ini, warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu, itu Bu. Itu. Jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Iya,
4: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
3: Ini lengkap sudah ini ya.
0: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap ini Bapak nih tadi yang
2: Bapak iya.
0: Sudah semua Bapak. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu. Mm-hmm. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Mm-hmm. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas, bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
0: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Nah,
0: nah terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
0: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
3: Itu
0: dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Siap deh kalau gitu.
3: Di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
0: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
0: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti mosok ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyo ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lho kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, mlaku lho 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Oh. Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
0: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
0: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga.
3: Oh, teknologinya.
0: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin.
3: Yeah.
0: Nah, ngerti ya Mas? Lah kita pintar-pintarnya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok ini di era sekarang kok cik bancaan? Wow.
3: Oh,
0: nah, kata-kata wow itu loh Mas. Wow, berarti kok ini sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
0: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
0: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, saya perangkuman.
2: Panjang ya kerangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Guru. Ya, salam ya Pak Guru. Oh, begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami.
2: Nah,
0: apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Ini mantep
0: Anda, yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama, seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
3: Iya, warisan.
0: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah,
0: bisa
2: diakses.
0: Ya, diakses sudah pakai URL.
2: Siap deh.
0: Nah, gitu, jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Widih, mantap.
0: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
3: Full bahasa Jawa.
0: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya saya samar lah.
2: Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
0: Senang berapa saya
3: ya, boleh pas. Nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri, silahkan untuk berulang kita
2: singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jam 14. Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
6: Berikut kabar berita untuk jam 14 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis. Pada hari ini Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Program ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk memudahkan akses transportasi bagi pelajar. Kepala Dishub Kota Pekanbaru Mas Syukur Tarmizi mengatakan pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani 7 sekolah yang berada di rute yang telah ditetapkan, saudara. Dan ini merupakan 2 unit bus sekolah yang dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang. Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani. Dan rute yang dilalui bus ini dimulai dari Jalan Sudirman, yaitu SMP Madani, kemudian menuju Harapan Raya, Kulim, Hang Tuah, Pasar 50, hingga kawasan kompleks sekolah Sultan Syarif Kasim dan Sutomo. Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru Erwin Syah mengatakan para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte terdekat yang berada di sepanjang rute perjalanan, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 5, SMP Negeri 14, SMP Negeri 10, SMP Negeri 4, SD Negeri 51, dan SD Negeri 36. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Kembali lagi bersama Perempat RRI Pekanbaru. Untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026, saudara kami masih menjagukan ragam lagu-lagu daerah yang tentunya akan membuat suasana di tempat kita lebih berbeda ya, karena memang lagu-lagu yang jarang kita dengarkan itu akan hadir bersama Perempat RRI Pekanbaru. Tentunya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bisa menjadi motivasi, inspirasi untuk Anda mencintai budaya, untuk hidup sehat dan lain sebagainya. Seperti kali ini dalam tepa siang ini, Cik Turapuan, saya mengajak Anda untuk mengenal yang namanya silent dehydration di ruangan ber-AC. Karena sekarang orang banyak sekali ya, bekerja, belajar, atau bersantai di ruangan ber-AC. Ya memang terasa nyaman ya kan, apalagi saat cuaca panas seperti sekarang nih, kita pasti mencari ruang-ruang ber-AC yang dingin dan sejuk. Namun perlu dicatat saudara, karena terlalu lama berada di ruangan pendingin itu ternyata bisa meningkatkan resiko silent dehydration. Apakah itu silent dehydration? Yaitu kondisi ketika tubuh kita mengalami kekurangan cairan tanpa kita sadari. Jadi gangguan ini adalah menimbulkan rasa haus, dan banyak orang yang baru menyadari tubuhnya kekurangan cairan setelah muncul berbagai keluhan. Lantas apa saja tanda dan bahaya silent dehydration akibat terlalu lama berada di ruangan ber-AC ini, Ci, Tuan dan Puan? Dengarkan penjelasannya setelah yang berikut ini.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Terima kasih, saudara masih bersama Prompat RRI Pekanbaru. Kita masih akan meneruskan informasi tentang silent dehydration di ruangan ber-AC. Ini perlu kita pahami dan kita ketahui ya, karena apalagi bagi kita yang sering bekerja di ruangan ber-AC. Jadi jangan mengira ya santai-santai, nggak kepanasan, nggak keringat, itu ya aman-aman aja. Tapi ternyata ini memiliki efek yang tidak baik, saudara. Melansir dari situs Care Hospital, salah satu tanda paling awal dari silent dehydration di ruangan ber-AC itu adalah mulut, bibir, dan tenggorokan yang suka terasa kering. Karena memang ya hal ini terjadi, AC itu kan mengurangi kelembapan udara ya. Itulah membuat cairan tubuh kita lebih cepat menguap, saudara, termasuk melalui saluran pernapasan. Jadi kalau mulut dan bibir terasa sering kering, nah itu tandanya adalah tanda-tanda silent dehydration, Cik Tuan Puan. Nah, kalau kulit kering dan kusam nih, jadi jangan kira karena kekurangan vitamin dan lain sebagainya, ternyata kulit kasar, mudah mengelupas, atau tampak lebih kusam dari biasanya itu bisa jadi tubuh sedang kekurangan cairan. Nah, udara yang kering akibat AC itu membuat kelembapan alami kulit kita cepat hilang ya, saudara. Apalagi jika Anda berada di ruangan ber-AC selama berjam-jam setiap hari. Ya, memang begitulah ya. Lalu mata terasa kering dan perih. Akibatnya memang sering gatal-gatal, perih, atau seperti ada pasir di dalamnya. Ini juga akibat dari silent dehydration ya. Jadi kondisi ini juga sering dialami oleh orang-orang yang bekerja di depan komputer dalam waktu lama. Jadi usahakan kalau kita di depan komputer, kita mengalihkan pandangan sejenak atau bergerak sedikit gitu. Pokoknya kita memindahkan pandangan kita, jangan di depan komputer terus ya, saudara. Lalu jarang merasa haus. Nah, memang ya ruangan yang sejuk membuat tubuh tidak banyak berkeringat sehingga rasa haus tidak muncul seperti saat berada di luar ruangan. Padahal sebenarnya tubuh kehilangan cairan melalui proses pernapasan dan penguapan dari kulit. Jadi walaupun berada di ruangan AC itu kita harus tetap minum ya, paling tidak maksimal yang 12 gelas itu atau 2 liter ya harus kita lakukan. Lalu mudah lelah dan sulit berkonsentrasi ternyata, Cik Tuan dan Puan. Jadi kekurangan cairan itu dapat mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke tubuh, termasuk otak kita. Nah, akibatnya kita bisa merasa cepat lelah, mengantuk, sulit fokus, sampai produktivitas menurun akibat pekerjaan tidak terlalu berat. Jadi hati-hati, saudara ya. Sakit kepala dan urin berwarna lebih pekat juga, ini adalah salah satu bentuk silent dehydration. Jadi untuk menghindarinya memang kita harus tetap minum sesering mungkin ya, walaupun kita tidak haus tetap minum. Kemudian sering mengalihkan pandangan agar kita terhindar dari yang namanya mata kering ya. Dan mulut bibir terasa kering, kulit jadi kusam itu pun terhindar kalau kita sering minum juga, Cik Tuan dan Puan. Karena memang bahaya silent dehydration ini kalau dibiarkan terus menerus maksudnya itu bisa memicu gangguan ginjal sampai membuat kulit dan saluran pernapasan kita jadi lebih kering ya. Dan pada beberapa orang bahkan dehidrasi ini juga menyebabkan tekanan darah menurun, detak jantung meningkat, dan mempengaruhi konsentrasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa habis.
4: Hah?

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Terima kasih, Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RR Pekanbaru di Informasi Gaya Hidup ya. Gaya hidup yang sekarang mana di mana kita selalu mencari tempat-tempat ternyaman ya untuk menikmati segelas kopi kita atau menemani kita scroll-scroll handphone atau menemani kita mengerjakan tugas-tugas dari kantor atau tugas-tugas skripsi ya. Karena sekarang memang orang di zaman sekarang banyak sekali anak-anak mahasiswa, dosen yang memanfaatkan tempat-tempat kafe-kafe yang nyaman untuk berdiskusi bersama mahasiswanya. Namun apapun itu ya saudara, sebuah situs Kumamater menambahkan bahwa cara mencegah kondisi ini sebenarnya cukup mudah. Ya itu dia, biasakan minum air putih secara rutin meskipun tidak terasa haus. Dan kita juga bisa mengkonsumsi buah atau sayuran yang kaya air seperti semangka, jeruk, mentimun, dan tomat. Dan jika kemungkinan, jika memungkinkan maksud kami, atur suhu AC sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius agar udara tidak terlalu kering. Dan selalu gunakan pelembab kulit atau humidifier, ya, humidifier. Bila di ruangan terasa sangat kering, serta sempatkan keluar ruangan sejenak agar tubuh kita beradaptasi dengan udara alami, ya. Meskipun sering dianggap sepele ya, saudara, gaya hidup silent dehydration dapat mempengaruhi kesehatan jika terjadi terus-menerus. Karena itulah jangan hanya minum saat haus saja. Jadikan kebiasaan memenuhi kebutuhan cairan setiap hari sebagai cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat, terutama jika Anda menghabiskan banyak waktu di ruangan ber-AC. Demikian beragam tanda dan bahaya dari silent dehydration di ruangan ber-AC untuk gaya hidup kita, untuk informasi gaya hidup kita hari ini. Semoga bermanfaat.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik, Tuan dan Puan, kita kembali bersua di kabar berita untuk kali ini jam 15 waktu Indonesia Barat. Kabar berita datang dari Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau yang menerima kunjungan silaturahmi Lembaga Adat Melayu Jambi di Balai Adat Melayu Riau tadi Senin 13 Juli 2026 tadi. Pertemuan ini menjadi ajang mempererat sinergi kelembagaan adat sekaligus berbagi pengalaman dalam memperkuat pelestarian budaya Melayu. Dan saudara, rombongan Lam Jambi disambut langsung oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Sri H.R. Marjohan Yusuf beserta jajarannya. Dan kunjungan ini bertujuan untuk belajar dari pengalaman Lam Riau yang dinilai berhasil menjalankan berbagai program pelestarian adat dan budaya Melayu, saudara. Dan Datuk Sri Taufik Ikram Jamil menyebut bahwa Balai Adat Melayu Riau hampir setiap hari menerima tamu dari berbagai elemen yang ingin berdiskusi mengenai persoalan adat, kelembagaan, hingga berbagai persoalan masyarakat. Dan struktur organisasi Lam Riau mulai dari Majelis Kerapatan Adat, Dewan Pimpinan Harian hingga Dewan Kehormatan Adat yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi, disampaikan juga dalam kesempatan tersebut, saudara. Dan Lam Provinsi Riau mengambil peran apabila penyelesaian persoalan telah sampai pada tingkat provinsi. Selain itu, Lam Riau juga menerapkan sistem pengawasan internal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga penggunaan dan dana hibah tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Dan di akhir pertemuan, Sahras Saddin menyampaikan harapannya agar pengalaman yang diperoleh dari Lam Riau menjadi bekal bagi penguat kelembagaan adat di Jambi. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Tarikan napasnya kencang ya. Itu artinya kita harus menyesuaikan ritme pembicaraan kita yang selanjutnya ya, di beberapa waktu ke depan di program Dangdut You. Kalau tadi kita akan lebih middle, sekarang lebih up sepertinya nih. Bersama saya Bintang Lili Sartika di sini, yang hadir menyapa Anda. Hadir menyapa Anda di program Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati. It's artinya untuk hari ini lagunya sudah disiapin ya saudara, lagu sudah disiapkan. Jadi gak usah pakai requestan-requestan lain, jadi harus apa namanya, harus bisa mengikuti lagu yang sudah disiapkan, yang dilis oleh apanya yang membuat lah ya kan. Jadi saya baca dulu lah lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk petang hari ini di program Dangdut Yuk ya. Yang pertama judulnya Menyulam Kain Rapuh, saudara. Menyulam Kain Rapuh ya. Kemudian ada Setia Sampai Kiamat. Kemudian Cinta dan Pengabdian. Diingat baik-baik ya, Cinta dan Pengabdian. Lalu Senandung Cinta, kemudian Acuh Tak Acuh ya. Kemudian apalagi Nostalgia. Nanti penyanyinya belakangan, saya menyebutkan judulnya aja dulu ya. Kemudian dari Nostalgia ada Di Tikam Asmara. Kemudian Berbisik, Ajari Aku. Kemudian Di Taman Asmara ya. Di Taman Asmara, Gara-Gara Asmara. Kalau tadi Di Taman Asmara, lagu berikutnya Gara-Gara Asmara. Lalu Terpanah Cinta, saudara. Terpanah Cinta. Kemudian Dunia Milik Kita Berdua. Yang lain mah ngontrak gitu kan. Dunia Milik Kita Berdua. Dan yang berikutnya udah berapa nih? 1, 3, 6, 9, 12. Kita bikin 15 lah ya. 15. Yang kemudian Aku Semut Merah. Ya, Aku Semut Merah. Dan yang terakhir adalah Tara, Hatimu Hatiku. Itu dia ya. Ada 15 lagu yang sudah tersusun di list lagu Dangdut Yuk petang hari ini ya. Jadi sudah agak lambat saya membacakannya supaya kalian dengar semuanya ya. Dan sekarang kita langsung ke interaktifnya 0761236006. Dangdut Yuk.
1: Robot selalu di hati, Cinta.
0: Waalaikumsalam. Udah langsung meluncur aja dia ya, melesat bagaikan jet. Bukan jet, bagaikan apa gitu ya melesatnya sekarang nih.
1: Bagaikan jet.
0: Mantap. Pakai ilmu apa sih, Mak?
1: Ya gimana ya, kalau dengar suara Cinta langsung pengen masuk.
0: Ilmu udah cepat lah kayaknya ya.
1: Oh, tanpa pencet
0: langsung sur. Gila kali ya kan.
1: Gimana anak pertama sekolah, Cinta?
0: Duh, anak baru pertama sekolah pengalamannya ngeri. Saya langsung dapat ya? Catatan kriminal.
1: Kenapa gitu?
0: Dia karate kawan-kawannya.
1: Waduh.
0: Aduh. Iyalah. Iyalah.
1: Semua ya?
0: Enggak, cewek cowok.
1: Waduh. Jadi langsung
0: main karate dia, cobalah.
1: Waduh.
0: Aduh. Catatan penting ya kan.
1: Mamanya dipanggil dong.
0: Ya makanya gara-gara dipanggil lah tadi ya kan.
1: Ini kan baru hari pertama.
0: Iya, hari pertama.
1: Terus langsung dipanggil.
0: Langsung. Itu hebatnya Fania. Main
1: emang
0: karate.
1: Enggak ditungguin tadi, Cin.
0: Enggak, saya kerja loh, Mbak Yu.
1: Oh iya, benar.
0: Kayak mana lah ya kan?
1: Siapa di telepon?
0: Iya, saya pas menjemput. Mamanya dipanggil dulu. Bu, di rumah dengan siapa aja ya gitu kan? Dengan mamanya dong. langsung lah tadi begini begini begini gini titik-titik dan ini dan itu dan ini, ya kan. Jadi mamanya bengong, terpaku, nggak tahu mau bilang apa. Ya itulah kenyataannya.
1: Tapi itu bisa jadi ini loh, Cim, besok-besok kalau ada yang ganggu dia kan tinggal bicaranya lagi.
0: Ah, nggak tahu lah. Padahal saya nggak ngajarkan, saya nggak ada ngajarin katanya kalau orang nakal kamu nakal balik, nggak. Malah kalau kamu dipukul jangan di, jangan dibalas ya nak, nggak iya, boleh. Nah, kan gitu kan? Ah, ini enggak. Dia orangnya gini. Saya lihat karakternya apa sih namanya ya istilahnya? Sebenarnya gini, kalau kita nih duduk nih, terus orang tuh ribut gini, ibirin aja gitu kan? Itu urusan ibu guru nanti kalau negur kan, dia nggak mau, dia nggak mau. Eh, kau ribut kau. Bising kau, kalau gak mau diam ya aku karate, ah itu dia.
1: Oh, ah. Jadi dia maunya, dia tipenya orangnya keras ya kayaknya ya.
0: Kebiasaan ngelihat kekerasan dari mamanya kayaknya.
1: Berarti karakternya dia, kita bisa, kalau mamanya karakternya begitu, anaknya begitu biasanya.
0: Ya kayak gitulah kira-kira ya, maaf jangan diperjelas ya.
1: Waduh, besok payah dong kalau cowok dekat sama dia, waduh payah juga nih.
0: Tapi positifnya yang saya ambil ya itu memang sih sebenarnya, biar gak sembarangan ya kan. Kok karate pula kau gitu kan.
1: Dia apa? Latihan karate, Cin?
0: Enggak, Mak. Jadi maaf. Dari mana dia tahu? Enggak tahu memang, ya mungkin ya namanya lah dia ngeliat-ngeliat apa. Ini kadang-kadang nih memang HP. Negatifnya HP nih. Inilah dia. Mamanya yang sudah capek kadang-kadang, tapi saya lihat dia cuma nonton anak-anak sih, lucu-lucuan gitu kan. Tapi kalau ada yang gak boleh gitu ya nak gitu kan. Tapi ya kayak mana lah, gak tahu lah. Maaf, maaf, itu maaf seribu kali maaf lah. Gak tahu lah membilangnya mau kayak mana. Itu dulu itu dulu ceritanya, Mak.
1: Oke lah, ya Allah, tapi gak apa-apa lah sih untuk ini pembela diri dia besok-besok bisa.
0: Ya positifnya aja yang diambil ya. Ya Allah.
1: Besok itu jadi pelajaran buat Cinta lagi, gimana besok anak pagi lagi yang ketiga.
0: Nah, gak tahu lah. Aduh, mudah-mudahan enggak lah. Itu lagi. Ya tadi saya bilang kalau kamu mau kayak gitu terus, kamu gak punya teman, dan nanti akhirnya orang tua mereka akan membawa mama ke polisi. Mau mamanya masuk penjara gara-gara mukulin anaknya. Kan itu kan ceritanya jadinya begitulah.
1: Oh, jadi dia mungkin berpikir juga kali ya.
0: Ya mudah-mudahan lah. Ya, amin. Kita kan maksimal-maksimal betul lah ya kan Mbak ya kan.
1: Iya betul.
0: Itu sih. Sehat, Fin? Ya sehat lah, makin sehat kayaknya.
1: Udah makan belum?
0: Wes lah, kekenyangan aku nih. Ya Allah, sesak napas. Banyak minum sih. Haus terus kayaknya gara-gara panas.
1: Ya, panas betul.
0: Dan walaupun kami di ruangan AC juga haus.
1: Ya, bawaannya kering kan bawaannya. Kan?
0: Benar, kering keronggokan. Betul.
1: Oke lah, Cin, request lagu dari Cinta Sampai Kiamat ya. Oke lah, itu aja.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat semua pendengar Perempat.
0: Yeah.
1: Lagunya khusus buat Cinta ya, dan si bocil ya.
0: Makasih.
1: Gak selalu banyak duit.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalpinya dari Perawang Syedi, ya kan. Lanjut, meluncur lagi di belakang. Dangdut yuk.
2: Dangdut Perempat, selalu di hati. Apa kabar?
0: Puan baik kita. Sekali. Ini orang-orang Perawang cepat-cepat masuk ya. Hebat nih. Janjian ya?
2: Iya. Lagunya apa ya? Senandung Cinta tadi ada kan?
0: Ada. Oke.
2: Okay. Salamnya Puan Bintang ya. Dia anak tadi, cerita anak tadi itu dia lincahnya, dia mengikut Puan Bintang. Mamanya kayak mana?
0: Itu mama masa lalu. Ya. Masa lalu tuh jadi mamanya preman kan, tapi saya enggak mau sekarang kayak bahaya tuh.
2: Kemarin kena nengok apa kan waktu apa ulang tahun apa? RRI kan. Kena pertunjukan menari di panggung itu kan bincang kali.
0: Udah Bunda, masa lalu jangan diceritain. Kapan lagi ke Pekanbaru nih Bunda Aini nih? Salam mau indah.
2: Hanya Tuhan yang tahu.
0: Widih, nanti kalau orang tahun RRI datang lagi ya.
2: Salam salamnya berbintangnya.
0: Silakan Bunda.
2: Berbintang ya, sehat selalu bersama kecilnya.
0: Makasih.
2: Dipanjangkan umur, murah tamatnya.
0: Amin.
2: Salam untuk Tina tadi ya. Salam untuk Tini. Lanjut lagi untuk suami Nambo, Jawai, Buyung, Pak Simpson, Amjuna, Pak Mali, untuk Bu Sepini, Bu Emma, Bu Ros, Bu Atika, Bu Indah, Bu Lisda, Bu Darmaini, untuk Bu Minar, untuk Bu Atika, untuk Tika di Kampar, untuk Mama Pani, Mama Sembar, Pak Diarman, untuk semua-semuanya lah ya, sama terkecuali, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke, okay, Bunda.
2: Spesialnya untuk anak-anak, cucu-cucuku, semoga sehat selalu semuanya. Panjangkan umur, semurahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal
0: Amin.
2: Terima kasih, Puan Binta.
0: Sama, Bunda.
2: Selamat sore.
0: Sore kembali Bunda Aini dari Perawang City ya. Menyusul di belakang Bunda Aini, silakan dangdut yuk. Aduh, ini ada yang ragu-ragu untuk bergabung kayaknya ya. Jangan ragu, jangan takut ya kan. Tak boleh takut-takut, saya nak marah-marah saya. Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk, berempat selalu di hati.
0: Mak Anci.
3: Ngapa tuh?
0: Apa? Mak Anci bu yuk.
3: Dengan Pina tadi tuh.
0: Kenapa?
3: Boleh masuk dong sama Pina sama Bintang.
0: Masuk ke mana nih maksudnya nih?
3: Maksudnya bergaul lah bertiga.
0: Kan semuanya bergaul, Bunda Aini juga. Cemana Bu Yus yang satu nih?
3: Ketawanya tadi tuh.
0: Seru ya kami ya. Ada yang pengen cece. Yuk lah, kita ketemu besok di Labuai.
3: Ke Bali.
0: Ke Bali G.
3: Bali kan ada di Labuai.
0: Ada ya Bali di Labuai ya?
3: Masih ada.
0: Oh iya.
3: Bu Yus. Lagunya apa tuh tadi udah tidur tadi
0: tuh. Wah, tuh kan suka gitu sih. Suka gitu sih orang tua yang satu nih, anak gadis yang satu nih ya.
3: Anak SMP baru.
0: Menyulam kain rapuh cinta dan pengabdian.
3: Cinta dan pengabdian aja lah bersama. Oke,
0: baiklah.
3: Bintang Lili Sartika.
0: Baiklah.
3: Salamnya lah dulu.
0: Silahkan.
3: Salamnya buat Vina di Perawang. Juga buat Ocu Amin, Ocu Awai, Ibu Aini tadi ya, Mama si Kembar, siapa lagi ya,
0: siapa Mama lagi?
3: Siapa lagi ya, tentu Adriansa juga di sana, siapa lagi ya, Ibu Dharma, Ibu Sutini, Mama Indah, Minar, Bu Minar, kita Minar aja ya. Mungkin tua aku, gak apa-apa lah. Aku sadar diri kok.
0: Begitu
3: ya, istimewanya Bek Bintang yang sedang bertugas selalu. Jaga anak membuat baik ya.
0: Iya Bun. Nah,
3: jangan kau sia-siakan dia anak lanang tuh.
0: Bukan lanang loh, wedok.
3: Tapi kok bilang bersilat dia.
0: Itulah dia kehebatan anakku yang wedok ya kan, suka silat dia kan. Di karatenya iya. Semua orang
3: bersilat gak apa sedang silat lidah.
0: Nah jangan. Kan Iko Pulo
3: yang eloknya.
0: Bersilat lidah pun jangan.
3: Baik
0: Bu Yus. Sore juga Bu Yus. Kalau ditanya bersilat lidah mah jangan diragukan juga. Gak terlawan anakku ha. Ya Allah. Lanjut lagi di belakang Bu Yus. Yuk mari 0761-23606. Jangan lupa juga boleh dari WhatsApp ya 0811-760-909. Dangdut yuk.
4: Dangdut buat RI selalu di hati.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Acu Kaneli.
0: Oh, dengan Acu. Lagi pilek kayaknya nih ya.
4: Iya, lagi pilek nih kali.
0: Pantesan ya kan. kenapa dia yang putus ya kan? Ah, mohon maaf ya dengan jaringan ya, kok main putus-putuskan aja. Dia ulang lagi cu, maaf. Ini kayaknya jaringan Ocu kayaknya kurang bagus kayak di sana atau jaringan kami yang nggak bagus nih. Dangdut yuk.
2: Dangdut selalu di hati.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Bu Minar di Arengka.
0: Bu Minar, wah keberuntungan Bu Minar nih karena terputus dengan Ocu ya.
2: Iya.
0: Rezeki. Bu Minar udah lagu yang mana nih?
2: Ini di rumah.
0: Ah, di rumah?
2: Iya.
0: Ya baiklah. Lagunya mana nih Bu Minar?
2: Apa tuh?
0: Menyulam kain rapuh. nostalgia ditikam asmara, berbisik, ajari aku.
5: Nostalgia siapa nyanyinya?
0: Roma Irama.
5: Lagi?
0: Ada ditikam asmara, Rara Lida, menyulam kain yang rapuh, Yulia Citra.
5: Yulia Citra aja lah. Okay. Apa nyanyinya?
0: Menyulam kain rapuh. Hah?
5: Iya, Cik.
0: Oke, baiklah Bu Minar.
5: Salam salam ya. Mm-mm. Buat Ibu Sutini, Bu Damenis, Bu Yus, Bu Emma, Ibu Ros, Ibu Indah ini, Bu Penny, Bu Yung Cibawai, Pak Mali, Pak Samson, Pak D. Indah, apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Bu Ro, Bu Atati dan Mas Jokonya, Bu Pak In, Pak Jerry, yang di Jambi apa ya?
0: Yang di Jambi? Maaf ya Bu, saya nggak tahu juga.
5: Ada semua aja lah Bintang.
0: Oke, baik Bu Minar.
5: Semoga selalu ya Bintang.
0: Amin.
5: Semoga banyak duitnya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pukul 15:48 saat ini, saudara, masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir.
5: Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
6: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat, saudara. Lembaga Adat Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Provinsi Riau menggelar pelatihan penguatan keterampilan guru budaya Melayu Riau atau BMR bagi guru SD, SMP, SMA sederajat serta kepala sekolah seprovinsi Riau. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 6 hingga tanggal 8 Juli 2026 di Gedung Balai Adat Kabupaten Pelalawan dan menjadi langkah konkret memperkuat pelestarian budaya Melayu melalui dunia pendidikan. Sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan tersebut, terdiri dari 15 guru SD, 10 guru SMP sederajat, dan 10 guru SMA, SMK sederajat, serta 5 kepala sekolah. Mereka dibekali berbagai materi mulai dari konsep Melayu dan kemelayuan, kurikulum BMR, penjaminan mutu pembelajaran, media pembelajaran, menyusun modul ajar hingga praktek mengajar. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau Provinsi Riau, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis mewariskan nilai-nilai budaya Melayu kepada generasi muda melalui pendidikan formal. Guru memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam menanamkan identitas budaya kepada peserta didik. Karena itu, peningkatan kapasitas guru BMR menjadi kebutuhan agar pembelajaran budaya semakin efektif dan relevan. Pelaksana pelatihan juga mendapat dukungan dari dunia usaha, Cik Tuan dan Puan. Dan selama pelatihan, peserta akan mengikuti 8 materi utama, termasuk penyusunan modul ajar dan praktik pembelajaran budaya Melayu Riau sehingga mampu menetapkan metode mengajar yang lebih kreatif, adaptif, dan menarik di sekolah masing-masing. Lam Riau berharap pelatihan ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran budaya Melayu Riau di sekolah sekaligus memperkuat implementasi mata pelajaran BMR yang kini telah memiliki pengakuan resmi dalam sistem pendidikan nasional. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ahem, cewek.
2: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
3: Kumate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya kakak, mau sekalian nomor rekening kok sonde nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Baik, saudara Citra Puan, balik lagi kita di Dangdut You petang ini. Udah gak sabar ya. Langsung saja yuk, mari di 23606 Dangdut You.
1: Dangdut Puan pada RI selalu di hati.
0: Kenapa tadi putus?
1: Mati lampu kali.
0: Masa pengaruh ya?
1: Taruh dia.
0: Oh begitu. Apa ketahuan pakai WiFi dia?
1: Pakai WiFi. WiFi mati juga dia.
0: Ah ya iyalah, mati lampu ya kan. Ya Allah ya Allah. Ya
1: udah. Lagunya mengapa kau bedakan aja kali?
0: Oke.
1: Okay. Dari Maggie Z.
0: Maggie Z.
1: Ya. Salam untuk semua yang dengar aja lah kali ini.
0: Iya siap.
1: Kali ini keluarga aja lah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mulai rezeki.
0: Ya.
1: Lagunya ada kali?
0: Ya, insya Allah.
1: Jadi tunggu ya lagunya ya.
0: Baik.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya Ucu Amin. Ternyata mati lampu, tidak gelapan. Dangdut You.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih kok lembut kali suaranya?
2: Sholat.
0: Ah? Sholat. Baru selesai sholat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan siapa di mana?
2: Atika.
0: Atika.
2: Ya.
0: Di mana?
2: Siak Hulu Pandau.
0: Siak Hulu Pandau. Enak gitu, jadi lega rasanya, udah selesai sholat, udah siap berdoa. Mungkin ya kita gabung ya kan.
2: Amin. Ya.
0: Iya betul. Lagunya yang mana nih? Nostalgia, Ditikam Asmar. Ah?
2: Kita lagu Keramat.
0: Keramat?
2: Iya,
0: Muksin. Keramat, kalau Keramat itu kayaknya bukan Muksin lah ya?
2: Iya.
0: Hah?
2: Kok Muksin?
0: Iya.
2: Kami nama ya?
0: Iya.
2: Mak sayang tuh, orang datul.
0: Ayolah.
2: Salam buat sayang tuh.
0: Terima kasih.
2: Ya, buat Udar Mami, Bu Tini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Ucu Jawai, Pak Akmali, Ucu Amin, Nyationo, Pak Otong, Bu Indah, Bu Buyung, Tengku Rudiansa, Pak D ya, Mas Vincent, Mas Faizio. Semoga semuanya sehat selalu,
0: iya.
2: Murah rezeki, panjang umur, lancar dalam ada usahanya. Kalau nanti balik, dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat dan selamat sampai ke tempat tujuannya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih sayangku.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Kita susul lagi yang berikutnya di belakang Ibu Atika. Dangdut You.
1: Yuk dangdut. Keempat selalu di hati.
0: Juga. Makasih. Dengan siapa di mana?
1: Dari Aat.
0: Aat, di mana Aat?
1: Di Dusun Ampat Pelambayan, Kampar.
0: Kampar Dusun?
1: Dusun Ampat Pelambayan.
0: Dusun Ampat Pelamboyan.
1: Iya.
0: Oke, wah jauh ya. Salam kenal lah, kayaknya belum pernah dengan saya nih.
1: Ah, udah seringnya aku nelfon, Mbak.
0: Ini mana ya?
1: Mbak Bincang ini.
0: Ternyata sudah pernah.
1: Aduh. Aku mau tanya sikit dulu Mbak.
0: Janganlah sikit-sikit, banyak juga gak apa-apa.
1: Dulu kan Anda pernah membawakan lagu ini apa siaran itu? Lagu Batak. Sekarang kenapa enggak lagi?
0: Ada apa namanya efisiensi. Jadi acara-acara lain bukan lagu Batak aja, lagu Jawa, Minang dan semua udah gak ada lagi. Gimana lah ya kan? Kita ngikutin apa namanya peraturan. Jadi ya begitulah. Kalau mau nyanyi-nyanyi ya di studio aja gitu. Enggak ada lagi efisiensi sekarang semua negara nih.
1: Iya. Kangen juga aku kadang Mbak Bintang tuh bahasa Batak kan.
0: Kalau ada
1: kali ku tengok.
0: Ah, iya macam itulah pula. Ya kan beda pula karena live musik kan suasananya beda. Nah, mungkin oke, okay, ya kan pendengar. Enggak mungkin pula lagi siaran kayak gitu sekarang ya kan. Aduh, masih tak kondang pula lah saat itu ya kan. Mudah-mudahan lah nanti balik lagi acara-acara seperti itu, kayaknya itu yang membuat suasana lebih berbeda, ya kan?
1: Iya. Mm-mm. Apalagi orang-orang yang apa itu kadang-kadang enggak jaga gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Ingat deh sama kampung halamannya.
0: Ah, kan di Kopulo kan? Ha.
1: Iya.
0: Apa nih?
1: Oke, Mbak, putar lagu untuk apa itu yang?
0: Apa itu?
1: Di Tikam Asmara.
0: Di Tikam Asmara aja. Siap, kita gaskan saja.
1: Udah lama enggak di Tikam Asmara.
0: Ini. Aduh, ngeri, yalah.
1: Menikah pun awak tak lagi, ditikam pun tak lagi. Udahlah, mendengarkan lagu dari RRI aja lah.
0: Aiko Pulo lah kan.
1: Pokoknya semua lagu-lagu yang diputarkan sama Pro Ampar itu enak semua. Asik. Apalagi kalau penyanyi Mbak Mintang ini.
0: Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Makasih banyak kan. Aduh, pujiannya membuat hatiku semakin berbunga-bunga dan semakin semangat siaran kayaknya nih.
1: Oke lah Kak, salam ya, untuk semua para pendengar RRI Pro Ampar ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bang A dari Dusun 4 Plamboyan Kampar. Oh, berarti masuk daerah Kampar ya. Iyalah, arah-arah ke sana. Kampar kanan apa Kampar kiri? Kampar. Berarti luas ya Kampar ini ya. Karena dilipatkan juga ada Kampar kiri kalau ke arah-arah Pasir Putih juga ada masuk daerah Kampar ya kan. Saya banyak nih luas nih. Lanjut di belakang Bang A, silakan. Dangdut you.
3: Halo, dangdut terang tantang, dangdut terang tantang, Pro Empat selalu di hati.
0: Beda pula
3: selamat
0: lah ini ya.
3: Selamat sore.
0: Sore kembali.
3: Sertika Pasaribu.
0: Ha.
3: Lengkap kan?
0: Dilengkap-lengkapin. Sore-sore masih tetap semangat ya.
3: Semangat dong.
0: Iyalah kalau begitu.
3: Sertika.
0: Baiklah.
3: Lain dari yang lain.
0: Ya, punya ciri khas masing-masing, itulah artinya. Apa nih lagunya nih Pak Mali?
3: Lagunya Horas dari
0: Horas Sutra.
3: Dia.
0: Kan. Untung ada. Dia, untung ada semuanya di sini ya kan dipanggil kan, kalau enggak gimana ya kan? Baiklah, ditunggu lagunya. Ya.
3: Salam istimewanya untuk Ananda Lili, sehat selalu.
0: Makasih.
3: Murah rezekinya.
0: Amin. Ya Tuhan, semoga
3: sayang pada anaknya.
0: Banget.
3: Banyak duitnya.
0: Amin.
3: Gitu ya. Salam untuk Bu Minar tadi ya.
0: Yap.
3: Bu Minar, Atika juga. Siapa yang barusan?
0: Barusan ada Bang Aat.
3: Bang Aat juga ya. Di mana tadi tuh?
0: Di Dusun 4 Plamboyan Kampar.
3: Oh, itu banyak durian nih di sana tuh Bintang.
0: Serius nih?
3: Iya.
0: Enggak bilang-bilang Bang Aat minta, takut diminta kayaknya ini.
3: Ya mungkin. Kalau dibeli mau dia.
0: Itulah pula
3: nanti
0: kan.
3: Nanti kalau gabung lagi tanya harganya berapa sebuah ya.
0: Iya, kita tanya ya kan.
3: Iya, kita biar borong sama pohon-pohonnya. Oke, untuk Ucu Amin juga ya. Sehat selalu Ucu Dawai juga. Untuk Nena Aska. Untuk Mama Pahmi, Mama Indah juga ya. Untuk Bu Ros. Untuk siapa tadi yang di Segunggung, Adi ya dia.
0: Adi
3: Segunggung ya, sehat selalu. Nah, itu aja Nanda, sehat
0: siap
3: selalu ya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak Mula Kigodang.
0: Kembali Horas juga. Selamat sore, saya putus, maaf Pak Mali. Terputus, saya kira sudah selesai. Aduh ya, macam ya. Baiklah, tak lama-lama kita nak berdendang juga lah ya. Udah 4 penelpon yang bergabung, kita sekarang berhibur dulu. Udah bikin kopi masing-masing gak ya? Jangan makan goreng-gorengan sore-sore begini ya. Saya bilang jangan makan gorengan, kasihan tukang goreng, gak laku deh jualannya. Terserahlah selama selera masih ada, tapi ditahan-tahan selera, jangan dipaksa-paksain banyak-banyak ya kan. Jaga kesehatan tetap, karena sudah di usia senja. Jaga kesehatan tetap bahagia juga bersama Pro Empat di Dangdut You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada persatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
7: Pro 4 FM, Suage Budaya Ria.

Baik, saudara cik, tuan dan puan, sudah pukul 16 lebih 39 menit, ya, waktu tidak banyak lagi ini sepertinya. Tapi saya berharap lagu-lagu yang sudah terpilih dan dipilih menjadi lagu-lagu pilihan khusus untuk dangdut yuk sepetang hari ini sudah bisa menghibur dan menemani aktivitas lebih hangat ya. Dan untuk semua yang sudah berpartisipasi untuk program dangdut yuk petang hari ini, saya ucapkan terima kasih ya, yang tidak sempat, yang tidak dapat bergabung, mohon maaf ya, karena memang dangdut yuk akan hadir setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya petang ini, saya ucapkan

akan selamat melanjutkan. Ya, kalau mungkin tidak bisa diselesaikan hari ini, tahan-tahan dulu, besok kan masih ada lagi waktunya. Jangan terlalu dipaksakan, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik hasilnya ya. Dan mengakhiri program Dangdut Yuk petang ini, masih ada beberapa lagu dangdut pilihan yang akan siap menghibur dan menemani Anda, baik yang dalam perjalanan atau yang akan segera mengakhiri pekerjaannya. Dari Sudirman 440 ya, saya ucapkan sampai jumpa lagi di program Dangdut Yuk bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Bye-bye.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Baik pendengar, inilah kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Mahasiswa Universitas Islam Riau UIN Sultan Syarif Kasim Suska Riau Irfan Ramadhani meraih gold medal pada Lomba Esai Tingkat Nasional yang digelar di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat pada 11 hingga 12 Juli 2026. Kompetisi ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang menyampaikan gagasan inovatif untuk menjawab berbagai persoalan sosial, budaya, lingkungan, dan pembangunan nasional. Dalam ajang itu, Cik Tuan dan Puan, Irfan mengangkat isu krisis regenerasi budaya silat Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Melalui karya ilmiahnya, ia menyoroti menurunnya minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan silat Pangean yang merupakan salah satu warisan budaya daerah. Menurut Irfan, silat Pangean tidak hanya memiliki nilai historis, tapi juga mengandung filosofi dan pendidikan karakter yang penting. Namun, perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi membuat eksistensi budaya ini semakin terancam akibat minimnya regenerasi. Melalui esainya, saudara Irfan menawarkan sejumlah solusi untuk menjaga keberlangsungan silat Pangean. Di antaranya, memperkuat pendidikan berbasis budaya lokal, mengintegrasikan materi silat Pangean dalam kegiatan sekolah dan perguruan tinggi, memberdayakan sanggar seni, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan edukasi budaya kepada generasi muda. Gagasan ini dinilai memiliki nilai inovasi, relevansi, dan manfaat sehingga mengantarkan Irfan meraih penghargaan tertinggi berupa gold medal. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap pelestarian budaya daerah sekaligus mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang berangkat dari kearifan lokal. Keberhasilan Irfan juga mengharumkan nama UIN Suska Riau di tingkat nasional dan prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu berprestasi di bidang akademik tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata melalui karya ilmiah yang menawarkan solusi terhadap persoalan di tengah masyarakat. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di kalangan orang Dayak Lingga ada sebuah upacara yang disebut dengan basuh lantai. Secara etimologis, nama upacara ini terdiri atas dua kata, yaitu basuh yang berarti mencuci atau membersihkan, dan lantai yang berarti alas rumah atau lantai. Jadi, secara keseluruhan, basuh lantai berarti membersihkan lantai. Upacara ini sangat erat kaitannya dengan daur hidup, khususnya yang berkenaan dengan kelahiran. Orang Dayak Lingga mempercayai bahwa lantai ada penghuninya. Untuk itu, jika terkena darah, khususnya darah perempuan yang sedang melahirkan, lantai tersebut harus dibersihkan dengan cara disiram dengan air, diminyaki, dibedaki, dan disisiri.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita sudah masuk di informasi wisata-wisata lokal ya. Setiap sore kami selalu menggaungkan atau mengenalkan tempat-tempat wisata lokal yang bisa menjadi destinasi kunjungan Anda bersama keluarga ya. Dan sore ini terkait dengan wisata Tapian Haka. Mungkin belum terlalu banyak dikenal ya, tapi kalau Anda searching di media seperti TikTok, Instagram, ini sudah banyak ya yang datang ke destinasi wisata alam yang satu ini. Ada di daerah Kampar, wisata Tepian Haka atau yang dikenal dengan nama Halaman Kampung. Ini dapat menjadi pilihan menarik untuk Anda kunjungi, Cik Tuan Empuan. Objek wisata ini ada di Desa Sungapotai, Kecamatan Kampar Hilir, Kabupaten Kampar Riau. Dan Tapian Haka ini merupakan salah satu destinasi wisata yang mulai dikenal masyarakat karena menawarkan suasana pedesaan yang tenang dengan panorama alam yang menyegarkan. Jadi kawasan ini cocok dijadikan tempat berlibur bersama keluarga maupun orang-orang terkasih yang ingin melepas penat dari aktivitas sehari-hari ya. Bisa jadi list untuk akhir pekan berikutnya nih. Dan dari Kota Pekanbaru perjalanan menuju Tapian Haka itu sekitar 37 km. Jadi kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan roda 2 atau roda 4. Dan akses menuju lokasi ini relatif mudah, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi kita bisa menikmati perjalanan sambil menikmati hamparan perkebunan dan suasana pedesaan Kampar, saudara. Dan setibanya di lokasi kita akan disambut dengan suasana alam yang hijau dan udara yang masih bersih. Bahkan Tapian Haka ini menjadi tempat yang tepat untuk bersantai di tepian air, menikmati keindahan alam, berfoto seperti sekarang ya. Orang kalau pergi wisata pasti foto, video, sampai membuat konten perjalanan atau travel vlog ya. Jadi tidak sedikit pengunjung juga yang memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat berkumpul bersama keluarga pada akhir pekan.

0: leher atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita masih kembali ke wisata Tapian Haka tadi ya saudara. Dan berdasarkan informasi yang tersedia, ini informasi untuk Anda yang akan berkunjung ke wisata Tapian Haka ini, buka setiap hari ya saudara, mulai pukul 8 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi kita wisatawan bisa punya waktu yang cukup leluasa untuk menikmati suasana pagi, sore ataupun malam hari. Dari sini gambarannya bisa kita bayangkan ya bahwa suasananya akan terasa lebih berbeda dari tempat-tempat wisata lainnya. Keberadaan Tapian Haka juga menjadi bagian dari berkembangnya potensi desa wisata di Kabupaten Kampar, saudara. Dan pengembangan destinasi seperti ini diharapkan memang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata dan usaha kuliner, apalagi pelaku UMKM lokalnya ya. Dan pemerintah Kabupaten Kampar sendiri terus mendorong pengembangan berbagai destinasi wisata berbasis alam, budaya, dan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata daerah. Jadi bagi Anda, Cik, Tuan, dan Puan, yang ingin menikmati suasana alam yang tenang, tanpa harus menempuh perjalanan terlalu jauh dari Pekanbaru, wisata Tapian Haka di Desa Sungai Potai dapat menjadi salah satu pilihan destinasi yang layak masuk dalam daftar kunjungan Anda. Jadi selamat menyiapkan wisata Anda berikutnya. Tapi ingat ya, setiap berkunjung ke tempat wisata tetap jaga kebersihan lingkungan, mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata, serta ikut mendukung kemajuan pariwisata lokal Kabupaten Kampar. Demikian informasinya saudara untuk petang ini. Semoga bermanfaat dan jadikan destinasi-destinasi lokal menjadi tujuan utama Anda sebelum berkunjung ke destinasi yang jauh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Sudah pukul 17.41.42 menit ya. Pendengar, tidak terasa jarum jam yang terus bergerak menandakan adanya perpisahan ya. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Nah, saya yang bertugas Bintang Leli Sartiga hampir menuntaskan kebersamaan kita untuk siaran tepak siang hari ini ya. Tepak malam nanti Harun Ar-Rasyid akan melanjutkan kebersamaan di program-program berikutnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Tetap berkarya, tetap berinovasi dalam bidang masing-masing. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Simak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasid. Bagaimana tuan dan puan, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru. Hari ini Senin 13 Juli 2026, peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru. Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah, dalam mengantarkan anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak. Kita pertama memantau bagaimana anak-anak diantarkan ke sekolah, karena kemarin ada gerakan keluarga nasional yang mendorong ayah harus hadir. Jadi kita gerakkan supaya ayah dapat menyempatkan waktu mengantar anak di hari pertama sekolah. Alhamdulillah, dari hasil pemantauan, dari 60% anak diantarkan oleh ayahnya. Artinya ayah dan ibu sangat memperhatikan pendidikan anak. Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Alwi, mengaku pendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak sekolah bukan hanya berbentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, terlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Demikian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya sampaikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Pagi minta orang buah pukul 18:11 waktu Indonesia Barat untuk muslimin pekan baru dan sekitarnya waktu sholat fardu maghrib. Hari ini bagi kita masuk nanti pukul 18:28 pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Baik minta orang buah, kita bergabung dengan program 1 untuk nyimak nanti mimbar Islam pembacaan suci ayat suci Al-Quran dan syuruan asyam maghrib. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib hari ini dan tentunya utama bila dapat kita laksanakan berjemaah di masjid.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Nggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Ada video anak kecil luka-luka ya.
7: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
8: Mereka adalah kita di masa depan.
9: RRI Pro 1.
10: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan mimbar Islam dengan judul Keinginan Orang Tua Setelah Wafat yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mulisin. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar RRI dimanapun berada, yang semuanya insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas seluruh fasilitas nikmat yang kita tak mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Allah kabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Oleh karena itu, sama-sama kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Paling tidak Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an memberikan inspirasi kepada kita di dalam permintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah. Wahai Rasul, berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Kalau Sayyidina Anas saja masih memohon mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, lalu bagaimana dengan kita yang jaraknya sudah lebih dari 14 tahun? Padahal Sayyidina Anas satu di antara orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tentu kita sangat amat berharap agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di antara keinginan orang ketika sudah meninggal. Hidup tentu pasangannya kematian. Maka kematian adalah satu keniscayaan yang kita tidak bisa menghindar darinya. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menghampiri kita. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan, aynama takunu yudrikhumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan menghampirimu. Maka jangan sampai saat nyawa sudah terpisah dengan raga, atau saat malaikat Israel menjumpai kita, baru kemudian datang penyesalan. Karena di antara penyesalan orang yang sudah mati atau orang yang sudah didatangi oleh malaikat Israel, satu di antaranya adalah penyesalan kenapa ketika sehat, kenapa ketika hidup dia tidak mau bersedekah. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penyesalan itu Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam surat Al-Munafikun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya ini adalah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada, ketika sudah datang kematian, lalu muncul penyesalan. Ketika sudah didatangi oleh malaikat Israel, muncul penyesalan. Dan di antara penyesalan itu, kenapa waktu masih sehat, waktu masih hidup, tidak mau bersedekah? Meskipun makna keinginan bersedekah ini ulama menjelaskan dengan yang lebih luas. Di antara makna bersedekah itu, kenapa menunda waktu masih hidup, tidak mau berzakat? Maknanya bahwa pesan ini jangan sampai kemudian kita menunda kebaikan. Kalau kita menunda kebaikan, saat kita ingin melakukan kebaikan justru kita sudah didatangi oleh malaikat Israel. Saat kita akan melakukan kebaikan justru kematian sudah menghampiri kita, maka kemudian akan muncul rasa penyesalan. Supaya rasa penyesalan itu tidak ada, ketika kita masih sehat, mari kita bersedekah. Ketika kita masih hidup, mari kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita masih hidup, mari kita membayar zakat jika harta kita sampai Tunisof. Ketika kita masih hidup, bagaimana kemudian kita berwakaf supaya setelah kita mati, kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, asyratun la tanfa' Ada 10 hal yang di dalam hidup itu tak bermanfaat, di dalam hidup itu tidak berguna. Satu di antaranya harta yang kita cari susah payah. Bisa saja kita keluar dari rumah sebelum matahari terbit, sampai ke rumah setelah kemudian matahari terbenam, lalu kemudian kita simpan sedikit demi sedikit, lalu kemudian menjadi banyak. Saat itu tidak habis kita makan. Saat tidak habis kita makan, lalu kemudian harta itu tidak menyusul kepada kita setelah kita mati. Maka harta yang tidak menyusul kepada kita setelah kita mati, itu di antara harta yang tidak berguna menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Maka ketika harta itu tidak berguna, muncul rasa penyesalan. Kenapa dahulu waktu hidup kami tidak berinfak? Kenapa ketika hidup kami tidak bersedekah, tidak berwakaf, tidak membayar zakat? Maka penyesalan selalu ada di belakang. Supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, sempatkanlah ketika hidup, jika harta sampai satu nisab, jangan lupa kemudian kita berzakat, jangan lupa kemudian kita berwakaf, berinfak, bersedekah, dan kemudian lain sebagainya. Karena ketika kita sudah mati, tak ada lagi yang akan berharga bagi kita. Ketika hidup, apa yang kita makan kemudian akan habis. Apa yang kita pakai akan lapuk. Dan yang kita sedekahkan itulah yang akan membersamai kita saat nanti kita berada di alam barzah. Maka jangan sampai rasa penyesalan itu muncul karena kita tidak melakukan sesuatu yang seyogyanya kita lakukan saat kita masih hidup. Maka ketika kita masih hidup, lakukanlah sesuatu itu supaya kemudian tidak muncul rasa penyesalan. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan bukan hanya sekedar hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan karena ada pasangan kematian, bagaimana kemudian kita membekali diri. Hidup yang sekejap ini saja perlu bekal, apalagi kemudian hidup untuk selama-lamanya. Di dunia ini kita diibaratkan ka'abiri sabilin, seperti orang yang menyeberang jalan. Tentu amat sekejap, amat sebentar jika dibandingkan dengan waktu yang nanti pasti kita akan berjumpa, yang disebut dengan kemudian waktu akhirat. Maka di kesempatan hidup yang sekejap ini, siapapun di antara kita yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezeki, ketahuilah ada hak orang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Kalau sampai satu nisab, mari sama-sama kemudian kita berzakat. Kalau tidak sampai satu nisab, jangan sampai kemudian kita tidak berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja, saat di rumahnya ada 3 kurma, masih mensempatkan untuk memberikan ketiga kurma kepada orang yang meminta. Maknanya, supaya nanti kita tidak menyesal kenapa ketika hidup tidak bersedekah, kenapa ketika hidup tidak berinfak, kenapa kemudian ketika hidup tidak berwakaf. Tentu tempat-tempat di mana kita akan membayar zakat, berinfak, bersedekah, berwakaf sangat banyak. Kalau bisa, lembaga-lembaga yang kemudian jelas bisa diaudit dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya berapa jumlah masyarakat Riau yang sudah membayar zakat dan kemudian lain sebagainya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21.

0: صدق الله.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

balasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang sedang menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."

saudaraku, cinta harapan sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita, menempatkan pada barisan hamba-hamba yang takwa. Cinta harapan, di antara amalan atau kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian di antara terjemahan bebas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Cinta rumpuan, pada hari ini anak-anak kita kembali memulai sekolah, dan cinta rumpuan, di antara anjuran pada hari ini adalah hadirnya ayah di hari pertama anak sekolah. Kehadiran akan menjadi kenangan indah yang tersimpan lama di hati. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Anak tidak hanya membutuhkan nafkah materi, tetapi juga perhatian dan kebersamaan. Umar bin Khattab berkata, didiklah anak-anak kalian karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman yang kalian. Jangan biarkan kesibukan membuat kehilangan momen yang tidak akan terulang. Beberapa menit yang kita berikan hari ini bisa menjadi kenangan seumur hidup bagi anak. Jadi ayah yang hadir bukan hanya ayah yang dikenal dari hasil jerih payah. Semoga Allah menjadikan setiap ayah mampu membimbing, menjaga dengan terkenan anaknya menjadi generasi yang soleh dan bertakwa. Amin.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
5: Tuan Puan, batik losu asal Kabupaten Pelalawan Riau kembali mencuri perhatian di panggung internasional melalui partisipasi Puan Aspekraf dalam ajang internasional Fashion in Prime S25 yang digelar di Hotel Kingston, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Keikutsertaannya menjadi momentum memperkenalkan kekayaan sastra Riau kepada masyarakat internasional, sekaligus memperkuat eksistensi industri kreatif Indonesia di pasar global. Dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh event organizer Lucky Ju tersebut, Puan Aspekraf menampilkan koleksi dari dua brand, yakni Batik Klosu dan Sucitra Gallery, dengan menghadirkan busana mengangkat keindahan motif batik khas Pelalawan. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi tersebut, sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Datuk Sri Dr. Sri Sukuntan selaku National Deputy Presiden Majelis Kebudayaan dan Warisan Nusantara Culture and Heritage Council of Archipelago. Koordinator Puan Aspekraf Irma Juwita mengatakan keikutsertaan dalam ajang internasional ini merupakan bagian dari upaya memperkenalkan warisan budaya Indonesia khususnya batik khas Riau kepada masyarakat dunia. Banyak ingin menunjukkan bahwa batik losu Pelalawan memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing di panggung fashion internasional. Bukan hanya tentang menampilkan busana, tetapi juga membawa identitas budaya Riau agar semakin dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat global. Dan menambahkan kolaborasi antara desainer, pelaku industri kreatif, dan para model dari Indonesia serta Malaysia menjadi bukti bahwa fashion dapat menjadi jembatan diplomasi budaya antar negara. Pada kesempatan tersebut, koleksi batik Klosu diperagakan oleh 8 model, yakni Jihan Pekanbaru, Suci Pekanbaru, Agung Pekanbaru, Alifa Humaira Gusri Dumai, Alia Kaila Kuala Lumpur, Raisa Kuala Lumpur, Soleha Kuala Lumpur, dan Nur Ara Kuala Lumpur. Salah seorang model asal Pekanbaru, Jihan mengaku bangga dapat menjadi bagian dari promosi budaya Indonesia di tingkat internasional. Keikutsertaan Puan Aspekraf dalam International Fashion in Prime 25 diharapkan dapat membuka peluang kerja sekaligus kerjasama yang luas bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia sekaligus memperkuat posisi batik Klosu di internasional. Batik Klosu Pelalawan sebagai salah satu warga unggulan Riau, maksud kami wanstra unggulan Riau yang mampu bersaing di kancah internasional. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita harapkan juga dapat baca ragam informasi di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
2: Ayah.
3: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.
4: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Minta duit lagi.
3: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
3: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
3: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
3: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
3: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman-teman, kita pula bersama info kehasan daerah. Kali ini saya kutipkan kehasan atau mengenal sekilas suku Kerinci. Kerinci Uang Kincai Malai, Kerinci or Kerinci Min, yaitu salah satu suku yang mendiami dari pada wilayah Jambi. Ada kelompok etnis Austronesia yang mendiami wilayah dataran tinggi Kerinci, Kabupaten Merangin, Bungo, dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Suku yang dikenal sebagai salah satu yang tertua ini memiliki ciri khas sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu, sama dengan suku Minang. Dan beberapa suku Melayu di Rokan Hulu dan Rokan Hilir ya, yaitu matrilineal. Suku Kerinci atau disebut juga Uang Kincai atau Uang Kincai dalam bahasa Kerinci, Kincai atau Kinci, ejaan lama Kerinci atau Kerinci, adalah suku bangsa atau kelompok pribumi Sumatera yang mendiami wilayah dataran tinggi Kerinci dan sekitarnya. Secara administratif saat ini berada di wilayah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Bungo. Selain itu, etnis Kerinci juga merantau ke Semenanjung Tanah Melayu sejak abad ke-19 Masehi.

Bapak, nenek moyang suku Kerinci diperkirakan berasal dari penutur Austronesia awal yang bermigrasi sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologis kedatangan nenek moyang orang Kerinci sering seiring dengan migrasi Austronesia seperti beliung persegi, timbikar, tatap landas, dan slip merah. Rumah panggung, pertanian padi, megalitik batu selindrik, dan tempayan kubur. Bukti kehadiran manusia modern terawal di kawasan Kerinci ditemukan di Gua Ulu Tiangku, Merangin sekarang. Indikasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Bennett Bronson dan Teguh Asmar. Mereka berhasil menemukan adanya serpihan batu obsidian dan sisa tulang hewan. Penanggalan menggunakan radiokarbon menunjukkan aktivitas manusia modern pada sekitar 15.000 tahun yang lalu. Migrasi para penutur Austronesia ke wilayah Kerinci terjadi pada sekitar 3.500 tahun yang lalu. Bukti kehadiran mereka terdapat di situs Bukit Alat dan situs Koto Pekih dengan temuan alat neolitik dan tembikar slip merah.

Teman-teman, untuk muslimin muslimat Pekanbaru dan sekitarnya, waktu salat berdua insya Allah masuk pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita boleh bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat berdua insya hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Teman-teman, bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru, kembali kami hadirkan drama legenda. Kali ini drama legenda asal-usul Trenggalek. Selamat menyimak.
2: Di wilayah barat bumi perdikan Sendang Kamulian terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Sinawang. Wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu sedang dirundung duka

Putri Raja satu-satunya yang bernama Raden Ayu Saraswati sedang sakit. Dia menderita sakit aneh. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang menyengat.

0: Siapapun yang mencium aromanya pasti akan menutup hidungnya. Sebenarnya sang raja sudah berusaha mengobatinya. Seluruh tabib dari penjuru negeri sudah didatangkan. Namun, tak ada satupun yang dapat mengobati penyakitnya. Suatu hari sang raja meminta pendapat kepada patih tentang nasib putrinya. Sang raja merasa malu jika para raja yang berkunjung mengetahui keadaan sang putri.
1: Miturut pamanggih kulo, langkung prayogi sang putri kapasrahaken sauntoro ing padepokan sinawang, ingkang wonten ing sisih kulonipun kerajaan. Mbok menawi mangke ing mriko, putrine sang prabu saged pados coro kagem saras.
2: Caranmu apik banget, Pate. Sesok awakmu dhewe kudu ngeterke anakku ning kono.
1: Sendika dawuh Kanjeng Prabu.
0: Keesokan harinya, mereka berdua berangkat ke padepokan Sinawang.

0: Ageng Sinawang, pemimpin padepokan itu, menyambut kedatangan patih dan putri Raden Ayu Saraswati dengan hormat. Termasuk juga para murid di padepokan turut menyambutnya. Akan tetapi, mereka tidak tahan dengan bau amis yang keluar dari tubuh Raden Ayu. Nuwun sewu Ki Ageng, ingsun iki patih Kraton Majapahit. Dene kang nunggal kalih kulon iki putri Sang Prabu, kang gadah asmo Raden Ayu Saraswati. Nanging saiki putri loro, awake mancarake ambu amis banget. Awit saking punika, Baginda kersa masrahaken putri ing mriki supados Ki Ageng saged biantu nambani.
1: Duh, pranyoto tamu kula punika patih Kraton Majapahit. Nuwun sewu. Menawi sambutan kita kirang sopan, kula nampi Raden Ayu Saraswati manggon wonten mriki kalian murid-murid kula sanesipun.
0: Setelah ditinggal pulang patih, Ki Ageng Sinawang memperkenalkan Raden Ayu Saraswati kepada murid-muridnya. Dikarenakan bau yang sangat menyengat, mereka memberi julukan kepada sang putri dengan nama Roro Amis. Singkat cerita, sang putri diobati dengan cara berendam di Sungai Bagong

Akan tetapi, baunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menyengat, hingga membuat sang putri hampir putus asa.

0: Memasuki hari ke-40 Raden Ayu berendam. Tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berenang mendekatinya. Pemuda itu bertanya kepada sang putri, kenapa tempat ini berbau amis? Raden Ayu Saraswati menjelaskan jika bau itu muncul dari tubuhnya.
1: Dadi awakmu sing mambu amis. Yen aku bisa ngilangi mambu amis saka awakmu. Kowe gelem dadi bojoku.
2: Aku wis meh nyerah karo penyakitku. Yen sampean bisa nambani, aku bakal nuruti apa sing dikarepake.
1: Kowe wis janji, aja mblenjani. Yowes, saiki tak tambani penyakitmu.

Pemuda itu kemudian berdiri dengan kedua tangan berada di dalam sungai. Perlahan, air sungai tiba-tiba bergejolak seperti air mendidih. Akan tetapi air itu tak terasa panas, justru terasa sejuk di kulit Raden Ayu Saraswati. Kemudian pemuda tampan itu menarik kedua tangannya dari dalam sungai, dan sungai itu menjadi tenang kembali.

0: bau yang ada di tubuh Raden Ayu seketika menghilang. Pemuda itu pun menagih janji sang putri.
1: Kula paring asma Saraswati. Kula purun dados garwanipun sampean.
2: Iya, Saraswati. Aku Sroba. Aku arep nglamar awakmu. Dudono omahmu ning endi?
0: Singkat cerita, akhirnya keduanya pun menikah secara sederhana. Sang Prabu datang untuk merestui pernikahan dan mengizinkan putrinya untuk tinggal di Padepokan Sinawang. Berjalannya waktu, Raden Ayu Saraswati hamil. Di masa kehamilan istrinya, Sroba ingin bertapa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dia juga berpesan kepada istrinya agar tidak mengambil jemuran sebelum senja tiba dan dilarang masuk

Raden Ayu Saraswati semula sangat memegang teguh pesan suaminya itu. Akan tetapi, beberapa waktu sebelum kelahiran sang anak, dia mulai melanggarnya. Dia mengambil jemuran sebelum senja tiba. Sejak melanggar pesan suaminya itu, perasaan Raden Ayu Saraswati

0: Hingga pada suatu hari, Raden Ayu nekat masuk ke tempat suaminya bertapa. Dia terkejut karena melihat seekor buaya putih berada di tempat pertapaan suaminya.
1: Ojo wedi, iki aku Srobo bojomu. Amarga sliramu wis melanggar welinganku, aku balik nang wujudku. Sejatine aku buaya putih sing nguasani Kalibagong. Pesenku sing pungkasan, yen anakku lahir lanang, wene ora jeneng Menak Sopal. Wis Saraswati, aku bakal lumuh.

Benar saja, beberapa bulan kemudian, lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Menak Sopal. Setiap malam keanehan muncul pada tubuh bayi Menak Sopal, yaitu keluar sinar seperti kunang-kunang. Itu menandakan kelak Menak Sopal menjadi pemuda yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang pandai. Semua ilmu diajarkan Ki Ageng Sinawang dengan cepat dikuasainya.

Selain itu, dia juga berhasil menguasai ilmu Malih Rupo, peninggalan ayahnya, Srobo. Ketika ilmu itu digunakan, tubuh Menaksopal berubah menjadi harimau yang sangat besar. Menaksopal tumbuh menjadi pemuda yang baik hati. Dia senang menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Hingga pada suatu ketika, penduduk sekitar Padepokan Sinawang menderita kekurangan air. Mereka sering berebut air belik di tepi Sungai Bagong. Tak jarang juga sampai terjadi perkelahian.

Dia pun pergi menyelidiki keadaan sekitar Sungai Bagong sambil berpikir bagaimana cara agar penduduk desa tak kekurangan air.

Setelah menyelidiki beberapa hari, akhirnya Menak Sopal memutuskan untuk membendung air sungai. Kemudian, dia mengumpulkan para pemuda sekitar beserta murid-murid Padepokan Sinawang untuk diajaknya membuat bendungan. Akhirnya bendungan itu pun dapat diselesaikan dalam waktu yang tak begitu lama. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, bendungan itu tiba-tiba ambrol. Keesokan harinya, Menak Sopal terkejut karena bendungan yang telah dibangun susah payah telah hancur. Dia memanggil semua orang untuk kembali memperbaikinya. Bendungan itu kembali roboh di malam hari dan terjadi berulang kali setelah diperbaiki. Merasa ada yang tak wajar, akhirnya Menak Sopal mengerahkan kesaktiannya untuk mengetahui siapakah yang mengganggu pekerjaannya.

0: Anak Sopal kemudian masuk ke dalam sungai dan memukul air sungai tersebut. Hei, Boyo Putih, apa sing kok lakoni? Nyapa kowe ganggu penggaweanku sampai ndadek ini bendungan iki ambrol?
1: Tak rusak bendungan iki. Amarga kowe sadurunge gawe bendungan ora menehi aku panganan.
0: Panganan apa sing kok karepke?
1: Aku pengen mangan sirah gajah putih. Yen kowe bisa ngabulake kekarepanku, aku janji ora bakal rusak bendungan iki maneh.
0: Buaya putih kemudian masuk kembali ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan Menak Sopam. Menak Sopal akhirnya pulang kembali kepada Pokang Sinawang. Dia menceritakan hal itu kepada pemuda desa. Ada seorang pemuda yang menyarankan, jika memang permintaan buaya putih adalah kepala gajah putih, hanya ada satu orang yang memelihara hewan itu, yaitu Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal akhirnya berangkat untuk menemui Mbok Rondo. Sampainya di rumah Mbok Rondo, dia mengutarakan keinginannya untuk meminjam gajah putih itu.
2: Mbok Rondo, gajah punika kula ampil tigang dinten kemawon. Sakwise niku kula wangsulaken.
3: Yen ana kedadean, sapa sing arep tanggung jawab?
2: Ingkang tanggung jawab punika Padepokan Sinawang. Kula muridipun Ki Ageng Sinawang. Paring asmo Menak Sopal.
3: Oh, dadi kowe didhawuhi Ki Ageng Sinawang. Aku ngerti dheweke. Ya wis, aku bakal nyili kowe gajah putih telung dino. Sakwise telung dino, balek nom rene.
0: Menak Sopal kemudian membawa gajah putih menuju tempat dibangunnya bendungan. Dia lalu menyembelihnya. Selanjutnya, dia melemparkan kepala gajah tersebut ke dalam sungai Bagong. Setelah itu, bendungan dibangun kembali oleh warga desa. Ketika selesai, bendungan tersebut tak pernah hancur lagi. Bendungan itu bernama Dam Bagong, yang berdiri kokoh menampung air sungai. Belik-belik di sepanjang sungai kembali penuh terisi air, sehingga warga desa tak mengalami kesulitan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. 3 hari telah berlalu. Mbok Rondo Krandon sudah menanti kedatangan Menak Sopal untuk mengantarkan gajah putihnya. Lama ditunggu, bahkan sampai 1 bulan lebih dia tak kunjung datang untuk mengembalikan gajah tersebut. Mbok Rondo pun marah. Dia mengumpulkan seluruh penduduk untuk diajak menyerang Padepokan Sinawang.

0: tengah perjalanan Mbok Rondo dan rombongan tak sengaja melihat Menak Sopal yang sedang berkeliling desa.
1: Koe Menak Sopal toh, bocah sing ngileh ingon-ingon kuwingi. Ndi, saiki balek no gajahku.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo, gajah punika sampun kula sembelih, sirahipun kula aturaken dhateng Baya Putih ingkang nguasani Kali Bagong.
1: Piye? Gajahku kok beleh?
2: Enggih, Mbok. Baya iku janji, sakwise mangan endas Gajah Putih, dheweke ora bakal ngrusak bendungan sing tak bangun. Amarga bendungan iku kanggo nulungi kebutuhan banyu warga lan petani.
1: Ora mungkin. Kowe mesti ngapusi. Hei kabeh, ajaran bocah iki.
0: Sopal tak mau melawan. Dia memilih untuk menyelamatkan diri. Seluruh penduduk desa Krandon mengejarnya, hingga akhirnya dia pun terpojok. Dalam keadaan terdesak, dengan ilmu malih rupa miliknya, dia berhasil menyelamatkan diri.

Sesampainya di Sungai Bagong, dia terjun ke dalam bendungan. Bok Rondo menyuruh penduduk desa untuk menunggu Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Dia sendiri bergegas pergi menuju ke Padepokan Sinawang.

0: Sesampainya di padepokan, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati menyambutnya dengan ramah. Semula Mbok Rondo Krandon ingin meminta kembali gajah putih miliknya. Ki Ageng segera menjelaskan bahwa gajah putih itu sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih penunggu sungai. Itu dilakukan Menak Sopal agar buaya putih itu berhenti merusak bendungan dan supaya kebutuhan air para penduduk dan petani dapat tercukupi.
1: Dadi bener, apa sing diomongne Menak Sopal?
2: Anggih, leres.
1: Tak pikir dhek ngapusi. Yen gajah putihku digunakne kanggo ngrewangi gawe bendungan, ya wis, aku lilo lan ora tak masalahke.
2: Matur nuwun Mbok Rondo Krandon. Mugi-mugi terang ing penggalihmu menika saged ndadosaken karaharjan kagem warga.
1: Nanging, kepriye nasibe bocah sing jenenge Menak Sopal iku mau? Dheweke wis mlumpat menyang bendungan.
3: Aja kuatir Mbok Rondo, dheweke mesti bali kanthi slamet.
0: Benarlah apa yang dikatakan Raden Ayu. Di dalam sungai, Menak Sopal ditolong oleh buaya putih. Dia kemudian dibawa ke tempat yang aman bernama Sumur Gumuling. Ketika Mbok Rondo Krandon dan rombongan penduduk desa pergi, Menak Sopal juga pulang kepada Padepokan Sinawang dalam keadaan segar bugar. Kata teranging penggalih yang diucapkan oleh Ki Ageng Sinawang untuk kebesaran hati Mbok Rondo itu kemudian digunakan menjadi nama daerah tersebut. Lama-kelamaan, kata teranging penggalih berubah menjadi Trenggalek.

Gita Rampuan bersama kami, program 4. Kita lanjut menikmati lagu-lagu khusus Senin malam ya. Senin malam selama 2 jam pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Kami hadirkan khusus lagu-lagu Jawa di program Greget Campur Sari. Sudah kita awali tadi dengan satu nomor lagu pembuka ya, Sewu Kuto, Didi Kempot. Untuk Padi, Budi, Mas, Mbak, siapa saja yang ingin bergabung, kami juga silakan menelpon di 0761236066 untuk teman-temannya, mudah-mudahan dapat saya sediakan. Pilihkan maksudnya. Untuk yang sudah sediakan juga banyak, ada sekitar 20 judul lagu lebih ini ya. Begah Kelangan, Ni Ngamen 5. Kemudian ada Wirang, Gion Waton. Ada Tembang Kangen, Intan Caca. Tak Tunggu Mulihmu, Happy Asmara. Api-api Sayang, Didi Kempot. Aku Tenang, Happy Asmara lagi. Ada Tatu,

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Baik, Pak D, Budi, Mas, Mbak, kanca-kanca siapapun atau dimanapun mendengarkan siaran kita malam hari ini dari Pro 4 Pekanbaru, mengajak untuk bergabung di program Greget Campur Sari atau Teman-teman Campur Sari Request ya, baik Pon. Kami tunggu di 0761-23606. Lagunya boleh pilih sendiri selama sebutkan judulnya, mudah-mudahan dapat kami sediakan. Untuk lagu pilihan yang kami siapkan memang juga ada Didi Kempot ya. Didi Kempot ini banyak ini malam hari ini. Ada Ambiar, Cidro, Stasiun Balapan, Layang Kangen, Jambu Alas, sama Api-Api Sayang. Kemudian ada Jian Audi juga, Banyu Langit. Kemudian ada Nela Karisma, Konco Mesra. Ada Happy Asmara, Tak Tunggu Mulihmu. Ada Intan Caca, Tembang Kangen. Ada Penduza Demi Kowe ya. Kemudian Mendung Tampo Udan, Darboy, Happy Asmara, Tatu. Kemudian Happy Asmara lagi, Aku Tenang. Baik, selagi ini yang ingin bergabung, kami tunggu di 0761-23606. Selain judul tadi, juga boleh kami saya usahakan di judul yang lain. Tinggal Pak D, Bu D, Mas, sebutkan judulnya. Nanti mudah-mudahan dapat saya siapkan. Halo, Sugeng Dalu. Halo, Dalu.
1: Halo, Sugeng Dalu.
0: Karo Mbak. Halo.
1: Halo, ya Mas.
0: Dengan Mbak siapa ya?
1: Mbak Yanti, Mas.
0: Oh, Mbak Yanti, udah lama ini.
1: Ribun
0: gak peribun, Mbak. Nyawan tembang apa, Mbak?
1: Ini Didi Kempot.
0: Judul?
1: Judulnya Terserah Jenengan.
0: Oh, Didi Kempot ini banyak ini yang saya siapkan. Ada Cidro, Stasiun Balapan, Ambiar, Layang Kangen, yang mana ya?
1: Ambiar, wailah.
0: Ambiar.
1: Salam, Kang Jenengan.
0: Nji, matur suwun, Mbak.
1: Sudah masuk. Kang Jisoyo Mawon.
0: Nji.
1: Kami keluarga Jenengan di Inten Griyo. Semoga sehat-sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tari Damayanti. Halo, Sugeng Dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Dalu. Bu.
2: Nggak tahu, nggak pandai cukup tahu
0: ada. Ya, selamat malam aja gitu.
2: Selamat malam aja lah ya,
0: Rum. Dengan Ibu
2: Iyo.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya apa, Rum?
0: Lagunya ada Banyu Langit, Demi Kowe, Tatu, Api-Api Sayang, Tak Tunggu.
2: Api-Api Air lah, Mas.
0: Jambu Alas.
2: Iya, Api-Api Air lah.
0: Baik.
2: Sopo yang tempat sopo kui.
0: Didi Kempot juga.
2: Iyalah. Itu aja, Mas, ya.
0: Ya.
2: Apa salamnya buat semuanya aja lah.
0: Yup.
2: Assalamualaikum, Run.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus, ada Mbak Tari Damayanti. Salam juga buat kencang-kencana Kulim ya, Kapal Sari Ujung sekitarnya, sepakat sekitarnya. Kemudian ada daerah perbatasan Pekanbaru, Pelalawan ya, daerah Jalan Palembang sana. Ada Mas Joko, untuk Mas Udin di Kaposari Ujung, sama ada juga Jalan Matoa, ada Mas Sutris ya, Mas Anom di Jalan Sepakat, ada juga Mas Sutris, Mas Anom, Mas Udin, oh ya, di Jalan Sepakat juga itu tembusnya. Untuk siapapun mendengarkan siaran kita malam hari ini, salam hormat juga buat Mas Heri Heriono and crew. Kemudian Pak Yono Tri Soko atau Pak Yono Lemayang ya. Baik, kita boleh hadirkan dua lagu yang sudah dipilih ya. Ambiar Api-api Sayang, keduanya dari album Didi Kempot.

0: Awas-awas minggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: juga. Ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi

0: bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pak D, Budi, Mas, Mbak, siapa pun mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini jelang pukul 22.30, saat ini pukul 22.10 atau sekira 20 menit ke depan. Masih kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu Jawa di program Greget Campur Sari. Untuk berikutnya ada Layang Kain, masih Didi Kempot. Kemudian ada Dumas Wawes Pit Kuyon Waton.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Itu adalah bersama kami program Mampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita masih menikmati sajian lagu-lagu Nusantara. Kami hadirkan pada frekuensi FM 95,9 MHz. Dan Citu Rupuan, kami siapa juga yang menyimak mendengarkan siaran kita malam hari ini melalui RRI Digital. Selamat berakhir bersama keluarga tercinta.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yang jutaan rumah sudah pukul 22.42 menit. Untuk satu jam ke depan pula kami hadirkan Keroncong Nusantara. Lagu keroncong dari berbagai daerah di Nusantara kami siapkan. Ada keroncong Bata, ada keroncong Gorontalo, Bugis, ada keroncong Kutai, Manado, Minang, dan Makassar. Jadi hiburan yang akan diterimati hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Selalu bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Rumpat FM, suara budaya.

Netflix. Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Nyamuk, nyamuk, sini dong sini. Nyamuk, aku di sini nih.
1: Aneh, nyamuk kok dipanggil-panggil?
0: Biarin, aku kan mau digigit nyamuk.
1: Hah? Hindari mengundang nyamuk untuk berkembang biak, karena gigitan nyamuk bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah. Jagalah kebersihan lingkungan dengan 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Mennyi domomban, de terasa waktu sekitar 18 menit ke depan, jelang pukul 12.30 malam, jelang kami undur diri dari udara. Satu nomor lagu terakhir dari Keroncong Pelesiran 17 2019. Selanjutnya di penghujung nanti kita akan membaca suci Al-Quran Surah Maryam ayat 33 hingga 38 bersama Korea Ningsih.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Darawan, di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Perkasa FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan, kembali jumpa menemani di Tepa Pagi bersama saya Fardu Umar dengan berbagai program siaran kami. Selanjutnya kami awali segmen program siaran kami di Tepa Pagi kali ini dengan pengajian Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 23-31 yang dibacakan Mawadah dan juga Harun Al-Rasyid, dan kami awali dengan pantun.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Ya Encik, tuan dan puan, ya, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi di saat ini. Masih kami hadirkan musik Islami.

0: Yancit One Hat Pun selanjutnya Anda ikuti dalam segmen selanjutnya Mutiara Pagi.
1: Pesan singkat kita 0811-7673-991. Baik, pendengar pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Roni Chandra SPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita buka penelpon tentunya pagi hari ini, terkait tema kita pagi ini, benarkah LGBT ancaman bagi negara? Silakan Ustadz.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Permasalahan tentang kelompok menyimpang yang diistilahkan dengan LGBT tersebut, yang kemudian kalau kita terjemahkan secara lebih umum adalah mereka yang mempunyai kecenderungan untuk menyukai sesama jenis, apakah itu laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Ini adalah penyakit yang sudah muncul sejak dari zaman Nabi Lut alaihissalam. Apabila kita coba melihat dari beberapa penjelasan ayat Al-Quran, salah satunya bisa kita temukan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80 dan 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idz qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijal shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bagaimana dahulunya Nabi Lut alaihissalam menyampaikan, memperingatkan kaumnya yang ketika itu mereka melakukan sebuah perbuatan fahisyah. Ini istilah Al-Quran terhadap perbuatan tersebut. Perbuatan keji yang tak pernah sebelumnya dilakukan oleh satu orang pun di dunia ini. Yang dimaksud adalah innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa engkau mendatangi sesama laki-laki dengan penuh hawa nafsu dan tak ada ketertarikan sedikit pun kepada wanita? Kemudian di ujung ayat yang ke-81 ini ditegaskan itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Jadi di ayat ini ada kalimat fahisyah, perbuatan keji. Kemudian juga ditutup di ayat yang ke-81 dengan perbuatan yang melampaui batas. Ini penjelasan Al-Quran yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari dan sebagai landasan dasar bagi kita dalam melihat hal-hal yang demikian. Dan hubungannya dengan negara, sama kita ketahui dari beberapa informasi yang beredar belakangan ini bahwasanya pemerintah melalui ketetapan 111 tahun 2025 yang lalu itu menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang ini atau LGBT ini adalah ancaman bagi negara non-militer. Sekiranya demikian penegasan negara terhadap perilaku menyimpang yang disebut sebagai ancaman non-militer, kemudian Al-Quran menegaskan itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang melampaui batas, maka pada sisi lain kita juga bisa melihat betapa ini sebuah ancaman global pada bagian yang lainnya. Kenapa disebut sebagai ancaman global? Karena sejak tahun 2001 yang lalu sampai pada tahun 2026 ini, itu sudah ada sekitar 36 atau 39 negara yang telah melegalkan perkawinan sejenis. Dimulai dari Belanda pada tahun 2001, kemudian Amerika pada tahun 2015, Dan yang terdekat dari negara kita di Indonesia ini adalah Thailand, yang juga sudah membenarkan begitu terhadap orang-orang yang di negaranya ingin melakukan pernikahan sejenis. Ini pun sebuah fakta lain yang kami rasa cukup mencengangkan bagi kita semua, betapa sebuah undang-undang di suatu negara itu bisa dalam tanda petik dijebol oleh kekuatan-kekuatan penekan yang pada akhirnya itu membenarkan atau memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok penyuka sama jenis ini untuk mereka mendapatkan atau bisa melakukan pernikahan yang diakui secara resmi di negara-negara tersebut. Maka ini sebuah ancaman bagi kita di Indonesia ini. Karena bagaimanapun mereka pada hari ini mungkin jumlahnya belum terlalu besar, tetapi riak-riaknya itu sudah mulai kelihatan. Suara-suara yang memberikan dukungan atas nama, katakanlah mungkin sebagai hak asasi manusia, itu juga tak sedikit yang melakukan kampanye-kampanye sehingga seakan-akan mereka ingin keberadaannya itu bisa diterima di kalangan masyarakat. Fakta yang ingin kami sampaikan di sini adalah pada tanggal 6 sampai 9 November tahun 2006 yang lalu maksudnya, di Yogyakarta berlangsung sebuah pertemuan di Universitas Gadjah Mada. Pertemuan ini dihadiri oleh 29 pakar aktivis hak asasi manusia yang datang dari 25 negara. Salah satu yang dihasilkan dari pertemuan itu, yang kemudian pertemuannya dinamakan dengan prinsip-prinsip Yogyakarta. Di poin yang ke-24, prinsip tersebut menegaskan tentang beberapa hal, yaitu hak untuk menentukan bentuk keluarga. Lanjutannya adalah bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Jadi, ada sebuah kampanye atas nama hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Mereka semacam mempunyai jejaring untuk keberadaannya diterima di banyak negara. Kalau di Eropa dan Amerika tadi kita sebutkan, itu sudah mencapai sekitar 39 negara yang melegalkan atau yang undang-undangnya mereka amandemen sehingga perkawinan sama jenis itu sah diakui oleh negara tersebut. Tapi pada sisi lain, di negara-negara yang belum mengakui perkawinan dan masih mempertahankan pernikahan atau bahasa Islam kita adalah pernikahan ataupun perkawinan konvensional yang suaminya terdiri dari laki-laki, kemudian istrinya itu adalah perempuan, maka mereka masuk melalui gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan hak asasi manusia supaya keberadaan mereka bisa diterima. Dan ini sudah berlangsung di negeri kita tahun 2006 yang lalu dengan adanya pertemuan di Yogyakarta itu. Apa yang mereka ingin tegaskan adalah di poin yang ke-24 yang baru saja kami bacakan, yaitu hak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual ataupun identitas gender. Artinya pula, ini sebuah cara mereka untuk menerobos apa yang selama ini kita kenal sebagai keluarga konvensional itu, laki-lakinya adalah sebagai suami dan istrinya adalah wanita, tetapi mereka ingin menawarkan sebuah bentuk baru dari keluarga yang sesuai dengan kecenderungan menyimpang mereka itu. Keluarga yang sejalan dengan apa yang menjadi kecenderungan biologis mereka yang tidak sehat tersebut. Maka inilah yang disebut sebagai ancaman bagi negara kita ataupun ancaman bagi masyarakat kita, kaum muslimin pada umumnya. maka apakah mereka itu sebagai ancaman? Maka jawabannya adalah betul. Ini adalah sebuah ancaman moral. Ini sebuah ancaman yang sekiranya tidak diambil langkah-langkah preventif dari pemerintah, maka bukannya tak mungkin gelombang mereka semakin hari akan semakin membesar, kekuatan-kekuatan mereka akan semakin tak bisa dibendung. Sebab siapa yang bisa membayangkan dahulunya di Belanda pada sebelum tahun 2000 dan masuk pada tahun 2001, akhirnya undang-undang di Belanda itu bisa melegalkan perkawinan sesama jenis. Begitu pula puluhan negara sesudahnya mengikuti langkah-langkah yang serupa. Ini kan pada akhirnya akan menjadikan negeri kita ini atau negara-negara yang melegalkan itu sebagai tarang daripada perilaku-perilaku keji dalam ayat yang bagian awal kita bacakan, atau melegalkan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Apabila ini tak ada langkah-langkah konkret dari pemerintah, ini akan semakin membesar kekuatan itu. Kemudian, bisa pula kita lihat populasi dari beberapa negara Eropa dan Amerika yang melegalkan itu, tercatat bahwasanya di Brasil saja, itu dari total keseluruhan penduduk, sudah ada 14% warga yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok LGBT tersebut. Kemudian di Kanada ada 12% dari total penduduk di sana. Begitupun Swedia, itu populasinya ada 12%. Sementara Amerika, Jerman itu ada 11% dan Spanyol ada 10%. Dari 6 negara ini saja sampai jumlahnya itu sudah mulai cukup signifikan, 14%, kemudian 10%. Ini kan sebuah ancaman yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab gelombang-gelombang untuk menormalisasi keberadaan mereka ataupun model-model perilaku menyimpang ini di beberapa media, katakanlah demikian, atau yang lebih

terjadi hal-hal yang di usia mereka yang masih sangat belia, perilaku-perilaku itu muncul yang kalau tak segera diantisipasi, ini akan berkembang atau pelakunya itu kemudian trauma, atau bisa jadi kemudian malah mereka yang nantinya akan dendam ataupun juga menjadi pelaku berikutnya. Ini jadi akhirnya menjadi mata rantai yang kalau tak segera diputus di lingkungan-lingkungan asrama ataupun di media sosial pergaulan generasi muda, pemerintah mempunyai tugas yang cukup signifikan untuk menghindarkan generasi muda kita dari bahaya-bahaya perilaku menyimpang ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup banyak ayat yang menegaskan perilaku-perilaku itu. Kemudian cukup banyak fakta dan data lapangan yang tak bisa dibantah. Apakah kemudian kita akan merasa tak terancam dengan mereka yang demikian kuat jaringannya di seluruh Indonesia? Dalam pertandingan Piala Dunia sebelum tahun sekarang, itu kan terselenggara di Qatar. Sampai pula simbol-simbol mereka itu masuk dalam pertandingan Piala Dunia. Nah, ini pada sisi lain kan juga memperlihatkan betapa di setiap lini yang memungkinkan mereka bisa muncul, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghadirkan simbol-simbol mereka, itu simbol apa namanya, simbol pelangi, sehingga dengan ciri-ciri demikian mereka ingin menyampaikan kepada warga dunia bahwasanya kami ini ada, kami ini kuat, dan kami ini mempunyai jejaring. Nah, inilah yang tadi kami sebut, apakah mereka itu sebagai ancaman bagi negara? Jawabannya adalah betul, mereka adalah ancaman bagi negara kita, atau di negara-negara lain pun sesungguhnya mereka adalah sebuah ancaman. Tetapi bedanya adalah bahwa keberadaan mereka pada akhirnya di beberapa negara Eropa yang tadi kita sebutkan, dinormalisasi keberadaannya. Karena adanya sudut pandang yang berbeda dengan kita sebagai warga Indonesia yang mayoritas Muslim dengan warga negara lain yang tadi kita sebutkan sudah melegalkan perkawinan sesama jenis tersebut. Pendengar dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita. Betapa perilaku-perilaku ini, kalau itu tadi ancaman-ancaman yang sifatnya bisa menjebol pertahanan suatu negara, kalau itu ancaman-ancaman yang sifatnya kemudian merusak tatanan konvensional dalam bentuk keluarga yang selama ini kita kenal, tapi pada sisi lain, ada juga ancaman-ancaman besar yang sekiranya perilaku ini dibiarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengambil pelajaran dari kisah kaum Nabi Lut ini, ancaman yang tentunya juga tak ringan adalah dahulu ketika itu bagaimana Allah memperingatkan mereka dan peringatan itu tidak digubris, akhirnya berlakulah ketetapan Allah yang lain berupa peringatan yang datangnya dari alam dengan dijungkirbalikkannya tempat keberadaan kelompok itu, kemudian mereka dihujani dengan hujan batu dan diiringi dengan suara yang memekakkan telinga. Jadi ada tiga bentuk azab yang Allah timpakan kepada kaum yang didakwahi oleh Nabi Lut itu. Dijungkirbalikkan, waja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bumi tempat mereka berpijak itu yang bagian atasnya menjadi bawah, atau bahasa kita itu jungkir balik, diserang dengan hujan batu dan diiringi dengan suara yang memekakkan

0: linga. Ini adalah sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Betapa azab Allah dengan berpedoman kepada apa yang terjadi di zaman Nabi Lut itu, ini bukan sebuah ancaman yang ringan, bukan sebuah azab yang bisa dihindari. Tetapi ini adalah bagaimana Allah kemudian mengingatkan kita tentang hal-hal yang berlaku di zaman Nabi Lut alaihissalam, supaya tidak pula terjadi di negeri kita ini.
1: Amin. Baik, sepertinya sudah ada penelpon ya Ustadz ya, yang ingin bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Sehat, Bu Ustadz.
1: Alhamdulillah.
2: Waalaikumsalam. Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
2: Mau nanya, Bu Ustadz, masalah LGBT ini, Bu Ustadz.
0: Iya, Pak.
2: Kalau dia sesama Islam, apakah kata Ustadz ini nikah? Nikah apakah disah, Ustadz? Apakah tercatat atau nikah di seri aja? Ha, itu macam mana tu Ustaz? Dia sama Islam tu LGBT. Apa sah tu pula nikah tu? Dia ada di dekat tetangga kita atau masyarakat. Dia semayang-semayang Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Apa terima amalnya?
1: Baik.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Ustaz? Apakah diterima ibadahnya? Atau bagaimana? Yeah. Silakan Ustaz.
0: Ya, kalau solat yang dilakukannya lengkap syarat dan rukunnya tentunya diterima. Tapi kalau perilaku ini tentunya dengan beda pula dosanya, bukan begitu? Yang ditanyakan Bapak tadi adalah bahwa mereka sampai istilahnya itu dalam bahasa kitanya itu nikah atau apa tadi itu?
1: Nikahnya.
0: Ya, sebenarnya kan tidak ada istilah ya bagi kelompok ini dalam agama kita yang disebut dengan pernikahan itu. Kalau bahasa kita mungkin kawin lah bahasanya gitu ya. Kalau nikah itu kan selama ini dikenal dengan pasangan suaminya itu laki-laki ataupun istrinya perempuan. Dalam agama itu disebut sebenarnya liwat nama perbuatan mereka itu. Hubungan sama mereka itu yang walaupun disebut sebagai perkawinan di negara barat, tapi dalam agama kita kan tidak dikenal, bahkan malah ancaman terhadap kelompok ataupun personal yang melakukan ini, ancamannya secara fikih itu sangat tegas sekali. Penjelasan ulama berpedoman kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman terhadap pelaku ini luar biasa berat.
1: Berarti pernikahannya itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau di agama Islam pastinya tidak diterima ya Ustaz ya?
0: Iya, tidak diterima pernikahan mereka.
1: Baik.
0: Tidak sah lah pernikahan.
1: Iya, kalau untuk ibadahnya juga tergantung ibadahnya lagi ya Ustaz ya?
0: Iya, kalau ibadahnya itu kan sebenarnya terpisah. Itu kan terpisah. Sekiranya mereka sholat itu sesuai syarat dan rukunnya, tentunya sholat mereka diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Pengaruh orang tua ini bagaimana Ustaz? Apakah memang penting sekali atau bagaimana?
0: Ya, di sinilah yang kami sebut tadi, benteng keluarga itu sangat besar dalam menyelamatkan keluarga, menyelamatkan masyarakat kita, dan juga dalam menjaga supaya keluarga konvensional itu tidak kemudian dijebol menjadi keluarga yang dikampanyekan oleh kelompok ini. Maka keluarga adalah benteng, kalau bisa disebut sebagai benteng terakhir dalam masyarakat untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan secara lebih besar tentunya negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman perilaku gitu ya. Kalau perilaku berarti kan hal-hal yang sekiranya itu berpotensi mengkampanyekan, berpotensi untuk memperbanyak simbol-simbol ataupun memberi ruang kepada kelompok ini, tentunya negara harus bertindak preventif ataupun menyelamatkan warga negaranya. Disinilah kami rasa pentingnya ketetapan yang dikeluarkan oleh Presiden tahun yang lalu itu, sebuah langkah yang perlu kita sambut secara positif dan juga perlu tersosialisasikan secara baik kepada seluruh warga masyarakat.
1: Baik, secara Islam menyeluruh nih Ustadz, bagaimana cara mengajak seseorang yang sudah terjebur, istilahnya terjebur ya, terjebur ke LGBT tadi nih, gimana nih Ustadz?
0: Ya, ini

0: kembali sebenarnya kepada pola pikir ya, kepada pola pikir yang itu kan munculnya kan dari diri, dari apa namanya, dari kecenderungan, katakan demikian, kecenderungan yang tidak sehat. Bisa saja mungkin ada orang itu yang mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenisnya, itu kan muncul dari dalam diri terlebih dahulu. Nah, setelah kemunculan itu dirasakan pada diri seseorang, apakah dia kemudian akan membenarkan kecenderungan yang tidak sehat tersebut, atau dia kembali sadar bahwasanya ini adalah sebuah hal yang tidak sehat, hal yang tidak benar, hal yang akan merusak kalau itu diperturutkan. Kalau itu, kalau dia membenarkan perilaku itu, kemudian mencari salurannya atau mencari kawan-kawan yang sepemikiran demikian. Nah, maka sekiranya tidak bisa apa namanya menahan diri, di sinilah risiko yang kemudian akan muncul, atau di sinilah bahasanya itu virus tersebut akan menyebar. Karena kan mereka kan juga tak satu dua orang yang mempunyai kecenderungan demikian. Dalam arti kata bahwa negara pun akhirnya bisa mereka ubah konstitusinya. Atau di negeri kita itu kan kelompok-kelompok tersebut juga sudah banyak bermunculan dan tak sedikit. Maka hendaklah mereka yang tadi mungkin merasakan hal-hal yang demikian bergejolak dalam dirinya untuk kembali ke fitrahnya, kembali ke kesucian diri. Kesucian diri maksudnya kalau dia laki-laki, maka ketika ada kecenderungan suka kepada sesama jenis, berarti itu menyimpang dari fitrahnya. Atau ketika dia seorang perempuan, ketika ada kecenderungan yang sama, berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Maka kembali ke pangkal jalan itu adalah sebuah langkah yang sangat bijak bagi mereka yang ada gejala-gejala itu.
1: Baik. Nah, terakhir mungkin Ustadz ya, di penghujung Mutiara Pagi hari ini, harapan Ustadz nih untuk generasi muda Muslim Indonesia dan mungkin singkat untuk pendengar RRI pagi hari ini, Ustadz.
0: Ya, kepada generasi muda dan juga khususnya pendengar RRI kita ini, harapannya adalah tentu kita ingin negara ini adalah negara yang tetap dalam keadaan tidak ada gangguan dari kelompok-kelompok ini. Itu harapan kita pada umumnya, dan tak ada yang terpengaruh oleh kelompok-kelompok ini. Tetapi kenyataannya pengaruh itu ada, keberadaan mereka itu nyata, dan perjuangan mereka itu bisa kita lacak, apakah melalui pertemuan-pertemuan formal yang melibatkan beberapa

Iya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu baik. Ya, pagi yang ceria adalah pagi yang semangat, pagi yang benar-benar kita awali dengan aroma-aroma yang wangi, semangat-semangat, dan juga motivasi-motivasi di hari ini sangat baik ketika kita punya planning ke depan, Cik Tuan dan Puan. Dan kembali menemani di Beranda Budaya bersama Perempat RRI Pekanbaru, musik Melayu, identitas budaya yang tetap bergemah.

ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

0: menghibahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Abang pergi janganlah lama. Ya. Encik Tuan dan Puan, musik Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang tetap hidup dan berkembang sejak ratusan tahun lalu di kawasan Nusantara. Termasuk di Provinsi Riau yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Melayu. Musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai kehidupan, adat istiadat, pendidikan hingga dakwah. Lirik-liriknya yang santun dipadukan dengan irama yang lembut menjadikan musik Melayu memiliki ciri khas yang mudah dikenal.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru.